keyakinan masyarakat terhadap sistem pengurusan perislaman yang disediakan di negeri tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Selamat pagi untuk anda semua. Selamat Hari Ibu diucapkan ya, diraikan pada hari ini. Kasih ibu selama-lamanya dan terima kasih kepada semua yang bergelar ibu yang sentiasa gigih berusaha memberikan yang terbaik dan juga mengimbangi antara kerjaya dan juga keluarga. Kasih ibu juga adalah kekuatannya yang membina bangsa dan hari ini juga kita meraihkan insan hebat yang membawa kita ke dunia ini, membawa kebahagiaan, ya, keceriaan kepada seluruh keluarga. Terima kasih atas pengorbanan, doa dan juga kasih sayang yang tidak pernah tepi. Selamat Hari Ibu juga untuk ibu saya yang saya kasihi, Puan Jamilah Abdul Ghani. Untuk anda, teruskan bersiaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan

apa saja gelaran mama, umi, kan, ibu, juga ada yang memanggil dengan pelbagai gelaran lah, kan. Diharapkan agar ibu kita sentiasa berada di tempat yang terbaik. Kita sebagai anak perlu menyantuni, mengasihani, menyayangi, menghormati ibu kita.

kita, wanita yang hebat yang telah melahirkan kita, menjaga kita dengan penuh kasih dan sayang. Dan salam takziah jugalah kepada anda yang ibunya telah kembali ke rahmatullah. Semoga sentiasa kuat, tabah ya. Dan mendoakan kesejahteraan ibu kita, dikurniakan syurga untuk mereka. Selamat pagi untuk semua, 8.23 minit pagi. Ada yang sedang bersarapan pagi ketika ini, makan kat mana tu? Ada yang pekerja roti canai, tosi, nasi lemak, pelbagai juadah lah kan, nasi dagang, nasi kerabu, yang sedap tu kan. Nanak kalau ada lemak kan, makan dengan daging, daging bakar tu, sedap jugalah ya. Jadi sambil menjamu selera, berhibur bersama-sama dengan kami di Nasa Channel FM, sentiasa di hati.

ibu. Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janjikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
2: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas message.
2: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
6: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
2: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2, Guru Bitara. Nadi Negara.
7: Anda sekarang sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam hidup ini memang kita kadang-kadang berdepan dengan cabaran, rintangan ya, dan juga masalah. Dan kalau diperhatikan sekarang ni, media sosial sudah menjadi ibarat pentas emosi bagi sesetengah orang. Ada tu hampir setiap hari ya, mereka akan update status menyindir orang ya, melabel orang dengan pelbagai istilah yang tidak manis kita dengar. Jadi kalau ada yang menegur, terus melenting. Kalau dikritik, terus buat posting yang panjang berjela seolah-olah satu dunia sedang menyerangnya. Jadi sama-sama kita muhasabah diri, kita bertenang ya, kita dapatkan rawatan, kerana media sosial bukanlah tempat untuk kita menghentam, menzalimi, menganiaya dan juga mengaibkan orang. Kita perlu mencari ruang kita sendiri untuk kita berdepan dengan masalah. Bukannya semua benda kita boleh luahkan dekat media sosial kan. Kadang-kadang orang yang tak terkait pun akan terasa, dia ni bercakap pasal diri aku ke? Macam tu ya. Jadi sama-sama kita bertimbang rasa, berhemah dengan apa yang kita tulis, kerana tulisan kita mencerminkan diri kita. Dan lebih membingungkan lagi, kadang-kadang ada yang terlalu berkongsi masalah rumah tangga, masalah pergaduhan, konflik pribadi ataupun emosi yang dialaminya secara terbuka untuk mendapatkan simpati dan juga mendapatkan perhatian lah. Jadi bila mereka diberikan perhatian, seolah-olah emosi mereka terasa dipenuhi kan. Jadi sama-sama kita bertenang ya. Kalau rasa marah, geram dan sebagainya, jangan menulis apa-apa. Biar keadaan kembali reda, barulah kita boleh bertulis, boleh menulis dengan emosi yang terkawal ya, dan tidak menyakitkan hati orang lain. Baiklah, sama-sama kita renungkan untuk diri saya juga. Sama-sama dengan kami di sini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi kepada semua. 8.49 minit pagi kan. Jangan terus orang kata apa, tukar siaran. Kami di sini akan terus menemani anda 24 jam setiap hari. Kepada pelajar-pelajar yang sedang menelaah pelajaran kan, kerana kadang-kadang waktu peperiksaan tu jadualnya tu berbeza-beza ya, dengan universiti, dengan kolej, dengan sekolah lain. Jadi kita ikut cara kita, bila tiba waktu peperiksaan, sebelum tu lagi dah kita dah buat ulang kaji. Namun untuk anda yang berupa lepasan SPM yang masih lagi belum mendapat mana-mana tawaran yang telah pun menduduki SPM kan, anda boleh datang untuk mendengar taklimat program Hijrah Menara Gading yang akan diadakan pada 23 Mei ini bermula 8 pagi di Dewan Residensi Wangsa Meranti Setapak. Masuk percuma ya. Jadi dengan taklimat rebut peluang, sekarang ni Kentivet pun ada juga ya, untuk anda meneruskan pengajian bidang kemahiran yang semakin mendapat tempat di kalangan anak-anak muda. Besar juga gajinya di masa akan datang kalau kita berkemahiran ya, dalam bidang kimpalan, bidang membaiki kenderaan, bidang masakan ya, bidang apa macam-macam bidang lah yang ada. Tepuk dada, tanya selera. Terus bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya dah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya ada di situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun pada penyewa-penyewa di bawah premis MARA sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Jadi, ada keterangkuman keseluruhan dalam MARA menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman ataupun bantuan daripada MARA di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka KUSKOP telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebabkan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya. 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
4: Pembolehannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pembolehan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Nga Kuo Ming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali menemani anda ya di National FM, sentiasa di hati pagi-pagi. Jangan dibiarkan perut anda berkeroncong. Kita cari sesuatu, jamah sesuatu. Kalau kita turun kat dapur tu kan, ada bawang, bawang merah, bawang putih, buka peti ais tu adalah ayam ya, ada ikan, kita defrostkan seketika, kita boleh masak kan, kita boleh makan ya. Jadi lepas tu barulah kita boleh bergerak nak buat itu, nak buat ini, sebab kadang-kadang kalau kita tak makan, otak kita boleh jam. Kita tak mampu nak berfikir dengan waras, nak berfikir dengan betul. Tapi kalau tak ada kekuatan untuk memasak, mungkin anda nak keluar pergi ke mana-mana warung ataupun restoran, ya, kedai mamak ke, nak menjamu selera. Ada yang nak pilih roti canai, ada yang nak pilih tose. Ada tu sekadar minum teh tarik sahaja dengan telur. Telur separuh masak, itu antara kegemaran saya. Jadi sebelum anda meneruskan aktiviti anda, bersarapanlah terlebih dahulu kan. Sambil tu dengarkan kami juga ya di sini. Inilah National FM, sentiasa di hati.

Kawal emosi kita di mana saja kita berada, sananya berdepan dengan cabaran rintangan kan. Nama pun manusia kan, selagi hayat di kandung badan, masalah tu akan sentiasa ikut kita kan. Dia suka nak lepaskan kita. Kalau lepaskan kita pun seketika sahaja. Kemudian toleh kanan ada, toleh kiri ada masalah. Pandang ke atas, pandang ke bawah, oh lagi besar masalah tu. Dia bukan berlari. Kan? Dia semakin mengganas menghampiri kita. Jadi bertenang ya, kalau anda berdepan dengan kesukaran, cabaran dalam hidup ini, jangan dipendamkan masalah anda seorang diri, sebab kita tak nak nanti ada yang mengalami masalah kemurungan ya, masalah depression. Anda perlu luahkan dengan orang yang anda percayai, orang di sekeliling anda yang sebenarnya sayangkan anda kan. Dia tengok anda tu macam diam aja, mungkin dia ingat anda okey, padahal tidak. Luaran okey, dalaman tak okey. Ada manusia yang memang pandai sorok masalah. Depan orang gelak ketawa, punyalah layan ya. Terhibur, mudah terhibur, mudah gelak. Tetapi bila orang lain tak ada dalam kenderaan, dia sorang-sorang, mulalah dia akan mengalirkan air mata, teringatkan kisah silam, masalah tu kan. Jadi sama-samalah kita bertenang, dekatkan diri kepada Yang Maha Esa, kan. Ada kekuatan bangkit malam ya. Kita berdua sahaja dengan Yang Maha Esa, kita luahkan segala-galanya atas tikar sejadah, banyakkan membaca Al-Quran. Dan cara paling mudah yang saya dengar ada ustaz kongsikan nak keluar dari masalah, banyakkan bersedekah. Bersedekah tak semestinya wang ringgit ya. Kalau kita beli sarapan pagi tu, belilah lebih untuk orang lain yang kita jumpa. Kita bagilah nasi lemak ke, kuih muih ke, bawa dekat rakan-rakan sepejabat kan. Air-air kotak tu yang kita beli kat pasar raya tu, pelbagai jenama yang ada, okay. Beli air kotak, letak je atas pantry tu kan, atas meja. Siapa-siapa nak, mereka akan ambil. Itu pun rezeki juga. Banyak kaedah dan tunggu pertolongan daripada Allah. InsyaAllah cepatlah tu ya, kalau kita lakukan perkara-perkara yang banyak dikongsikan di media sosial, cara untuk kita keluar dari masalah ya. Baik, 9.23 minit pagi. Selamat pagi saya ucapkan untuk semua. Semua yang mendengar kami, Jeb Drista, Ibra Anglers ya. Kita juga ada Azlina Jemat, rakan kita dari Brunei. Norin pun ada juga. Abang Jago, tak ketinggalan Lia Auda. Ui, nama Lia Auda cantik nama ni. Just Yahya dan ramai lagi lah. Teruskan hiburan bersama-sama dengan kami. Personal Fans, Just Sedih Hati.

0: Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Lagu daripada Warisan dengan Jasa Bonda. Betapa besarnya jasa ibu terhadap diri kita sebagai anak, kerana ibu banyak berkorbannya, bersusah payah melahirkan kita, dan kita juga merupakan buah hati mereka. Betapa ibu sayangkan kita sejak dari kandungan lagi, ya. Dan kita tidak mengetahui betapa derita, betapa sakit, betapa sukanya sesetengah ibu untuk berjuang melahirkan kita ke dunia ini. Jadi sama-samalah kita menghargai ibu kita dengan segenap jiwa dan raga. Dan untuk para suami, cintailah isteri anda atas setiap pengorbanan yang mereka lakukan memberikan zuriat kepada diri anda. Pengorbanan ibu sangat-sangat besar, ya. Kadang-kadang ibu kita terlalu penat, kadang-kadang ibu kita hilang kudrat. Ada waktu juga ibu kita sangat bersemangat, dan semakin hari bila usia menginjak, mereka dah tak ingat. Kan semakin lupa. Jadi sebagai anak, santunilah ibu ayah kita dengan penuh kasih sayang. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

ibu. Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat, ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
4: Macam-macam benda pelik berlaku.
3: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Ya, selamat pagi kepada semua. Lin Zainul di sini bersama-sama dengan anda. Kalau hujung-hujung minggu kan, kami beroperasi 6 jam. Ya. Jadi saya dah masuk tugas tadi pukul 6 pagi. Akan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Tadi saya kata kalau hujung-hujung minggu tu, apa aktiviti anda kan? Janganlah kita bangun tidur, tengok-tengok tidur. Lepas tu bangun sambung tidur. Balik, makan, hidup, mandi pun hidup. Kan? Masyarakat kita AA kata, tengok telefon jap, lepas tu tidur. Lepas tu bangun-bangun, makan lagi, lepas tu tidur. Ya. Ai, mudah hidup kamu. Kalau dekat kampung tu, dekat bandar aku dengar suara mak tu menjerit tu, maksudnya tu mak tu dah tahap maksimum dah tu, dah kejut banyak kali, tak reti-reti kamu nak bangun, ya, nak bangun pukul berapa sampai matahari terbit. Nah, macam gitu, ya. Baiklah, untuk anda yang mempunyai perancangan sebentar lagi nak keluar, ada majlis kenduri kendara, banyak juga, ya, majlis perkahwinan yang dianjurkan, ya. Jadi pergi awal, saya suka pergi awal, saya tak nak nanti sekarang ni kan musim hujan, kan, petang-petang je musim hujan, ya. Sering kali hujan lah. Jadi mudah untuk kita merancang. Nanti kita dah pakai cantik-cantik, pakai kebaya, kan? Pakai baju mengelik-relik tu, tiba-tiba basah kuyup dibuatnya. Dek kerana hujan. Jangan lupa bawa payung sekali dalam kenderaan anda, mudah pergerakan anda, ya. Kalau anda meletakkan kenderaan yang tidak berbumbung, kan? Jadi bayangkan dari kenderaan nak ke lokasi kejadian, ke dewan dan sebagainya, ya. Sampai itu, kami disediakan terus menemani anda. National FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau berkenaan serta kapal musuh sekiranya kapal tangki minyak mereka diserang. Demikian menurut Kor Pengawal Revolusi Islam, IRGC. Kenyataan itu dibuat sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan pemimpin Sekutu Asia Barat, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pigott berkata, Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu, termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap cadangan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Iran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan hari ini meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Mangsa terdiri daripada keluarga yang berlindung di kawasan itu selepas melarikan diri dari Jibshid. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan kini masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan sebahagian pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Bedreddin al-Amma dilantik sebagai Susa Agung Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar turut digantikan masing-masing oleh Khalid Fawaz Zarur dan Basil Hafiz al-Suidan. Shara turut melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Quneitra, Latakia dan Deir Azur. Beralih ke sukan, saingan Serie A Itali, Inter Milan meraihkan kejayaan dengan kemenangan 3-0 ke atas Lazio. Gol Inter dijaringkan Lautaro Martinez, Petr Cech dan Henrik Mkhitaryan. Sekaligus membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda Liga dan Piala di stadium sama pada Rabu depan. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli yang dijadual menentang Bologna Isnin ini. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kod diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia berpeluang melawat MetLife Stadium yang bakal menjadi antara lokasi utama kejohanan itu. Lawatan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan Piala Dunia termasuk aksi akhir yang dinanti-nantikan peminat bola sepak seluruh dunia. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di National FM Sentiasa Di Hati. Selamat pagi untuk anda. Seketika kita nak ikuti ya laporan penerbangan keberangkatan untuk jemaah haji bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, Penolong Pengarah Operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang. Assalamualaikum Tuan Haji, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-24 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 10 Mei 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri hari Ahad. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 6 penerbangan antarabangsa ke Jeddah dan 4 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT070 dengan pesawat MH8140 mengatasnamai 280 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.38 pagi 10 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT071 dengan pesawat MH8142 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.28 pagi 10 Mei 2026. Yang akan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.25 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.25 petang 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT072 dengan pesawat SV5015 muatan sampai 346 jemaah haji akan melapor diri pada jam 11.35 pagi di Movenpick Hotel Convention Center dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT073J dengan pesawat MH8410 muatan sampai 142 jemaah haji akan melapor diri pada jam 4.20 petang dijangkakan berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 8.20 malam dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.20 malam. Penerbangan domestik seterusnya KT073P dengan pesawat MH8445 muatan seramai 142 jemaah haji akan melapor diri pada jam 4.40 petang dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 8.40 malam. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.40 malam. Jemaah haji dari KT073J dan KT073P akan berlepas dengan pesawat MH8144 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.40 malam 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 3.35 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 8.35 pagi 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT074 dengan pesawat SV5007 muatan sama 353 jemaah haji akan melampau diri pada jam 8.15 malam di Movenpick Hotel Convention Center dan juga akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 11 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT075P dengan pesawat MH8427 muatan sama 141 jemaah haji akan melampau diri pada jam 8.40 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 12.40 tengah malam 11 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 11 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT075J dengan pesawat MH8408 muatan sama 141 jemaah haji akan melapor diri pada jam 8.55 malam dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.55 tengah malam 11 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 11 Mei 2026. Jemaah haji dari KT075P dan KT075J akan berlepas dengan pesawat MH8146 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 11 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada

0: MY. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa secara helagis barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 cm seperti air mera, cairan rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa secara hand luggage dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan, tamu haji sepang membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi orang tijari, pendaftaran cash card dan debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesyon lepas kaya sepang juga menyediakan kemudahan kaunter bayar Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh hubungi tamu haji kontak center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Lepas KS Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Lili.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi laporan haji penerbangan keberangkatan ya, bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang. Teruskan bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Tahu ni apa
2: hal? Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Apa yang terima kasih untuk membantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Koi Mili Gaya daripada Udit Narayan dan juga Alka Yagnik serta Kavita telah menghiburkan anda. Hai, selamat pagi kepada semua. 10.36 minit pagi ya. Berpagi-pagi adalah kita keluar mencari rezeki. Namun kalau anda bercuti, selamat menikmati cuti anda. Kalau keluar, ada yang nak menunggang motosikal, nak membawa sekali anak anda, nak menghantar anak anda ke kedai ke atas apa saja urusan ya. Jangan abaikan nyawa anak anda. Ini kerana masih ramai lagi ibu bapa yang membonceng motosikal. Ibu bapa saja pakai topi keledar tapi anaknya tidak memakai. Ini sebenarnya adalah satu kecuaian ya, kecuaian kecil yang boleh membawa akibat yang cukup besar kerana kepala anak kita terdedah kepada kecederaan yang serius, berisiko juga risiko maut ya, boleh meningkat jika berlakunya kemalangan dan juga ia telah melanggar peraturan jalan raya yang ditetapkan. Jadi kita kena pastikan sebelum keluar tu, sebelum gerakkan motor kita, anak kita dipakaikan topi keledar yang bersesuaian lah kan, bersesuaian dengan kepala mereka. Ikat betul-betul sebelum anda mulakan perjalanan dan jadilah contoh yang terbaik kepada anak-anak anda. Kalau nak beli topi keledar untuk anak-anak tu, kena pastikan, kena pilih topi keledar yang diluluskan ya, terdapat tanda sirim pada topi keledar tersebut. Tanggungjawab anak kita adalah tanggungjawab kita bersama-sama.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
4: Cikgu!
5: Cikgu tak datang.
4: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
4: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
6: Wow, rancaknya balas mesej.
4: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
7: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
8: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
4: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
9: Selamat Hari Ibu, kami ucapkan kepada semua yang bergelar ibu ataupun yang bakal bergelar ibu. Mungkin anda menanti hari, ya, ada yang dah mendaftarkan diri ke hospital untuk apa orang kata menunggu hari-hari yang mendebarkan saat anda anak anda dilahirkan ke dunia ini. Mungkin anak pertama, anak sulung, debarannya tu lain macam, ya. Apapun, semoga dipermudahkanlah segala urusan anda. Dan kalau anda keluar beli belah juga, jangan lupa, okey, untuk simpan resit anda. Resit ni sangat-sangat penting sebagai bahan bukti, ya, sebagai rekod perbelanjaan pun ia jugalah untuk mengesan kotlah berlaku perubahan harga. Kadang-kadang bila kita beli beras contoh, kan, dia tulis itu ada pengurangan, ada diskaun, tapi bila kita pergi ke kaunter tu tidak ada pengurangan diskaun, mereka letak harga penuh, kan. Jadi bila dah balik rumah baru kita perasan. Jadi kalau kita nak apa, pulangkan semula beras tersebut yang belum lagi dibuka, anda perlu membawa sekali bersama-sama dengan anda resit tersebutlah, resit pembelian untuk menuntut ganti rugi, untuk menuntut waranti, ya, daripada penjual ataupun melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, TTPM. Jangan teragak-agaklah untuk menuntut hak anda dan jangan sesekali dibuang resit pembelian tersebut sebagai bahan bukti, sebagai rekod untuk anda mendapat ganti rugi ataupun pulangan semula, ya. Kadang-kadang barang tersebut rosak dan sebagainya lah. Sebentar lagi 11 pagi, saya akan kongsikan dengan anda info semasa yang diambil dari portal berita RTM. Sambil itu, dengar-dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir sebenarnya saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat, ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
4: Macam-macam benda pelik berlaku.
3: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

dan juga kena semak juga lokasi lokasi peniaga tersebut dan juga tempoh penghantaran. Simpan resit di masa-masa akan datang untuk proses tuntutan dan juga aduan. Ya. Jadi penting kalau anda beli barang dalam talian ke secara bersemuka ke, jangan dibuang resit tersebut. Ya. Ini dapat membantu anda mendapatkan balik pulangan wang anda seandainya anda tertipu. Semoga tips ini dapat membantu anda. Teruskan bersama-sama dengan kami. Lagu ini khas untuk anda yang bergelar ibu. Selamat Hari Ibu diucapkan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Geng Kakak Petang.
5: Kakak hari dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda.
6: Betul.
5: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya?
6: Kan? Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah, Lin, petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
5: Okey tak pekerjaannya tu?
6: Okey, masuk-masuk cik bagi nama. Hari pertama okey lah ni. Dia kata ni office kita ramai. Saya tak ramai lah. Bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
5: Yalah.
6: Hari kedua saya kena cek sales lah.
5: Itu memang lah bidang.
6: Maksudnya
5: kan?
6: Saya kena cek orang untuk berlabur
5: RM20,000.
6: Mana maunya. Hari kedua dah kena cek orang.
5: Nak berlabur RM200, RM20 pun payah. Ini pula
6: RM20,000. Kami kena cek orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal lah apa. itu bukan nama saya kerja ni.
5: Kenapa suruh mak melabur?
6: Sebab saya kena cek orang. Cerita ni saya kena cek orang.
5: Untuk backup saya kena cek.
7: Hasuna Warna Radio. Baik petang anda. Hasuna Warna 48.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my. Baik,
4: teruskan bersama-sama dengan kami. National FM Bersanan 24 jam. Ya, setiap hari ada DJ bertugas untuk menemani anda. Ada di kalangan rakan-rakan kita yang sedang terfikir-fikir nak mencari pekerjaan baru, ya, nak menukar kerja, nak cari pengalaman lebih, nak cari duit lebih dan sebagainya. Banyak rezeki tempatan luas di sekeliling kita. Yang penting, anda perlu mencari bersesuaian dengan kemampuan anda dan juga pengalaman kerja anda, juga kewibawaan anda, kan. Kalau anda berani, terjah saja dan cuba. Sebab kalau kita tak pecahkan ruyung, mana kita akan dapat sagunya, betul tak? Eh? Doa kami agar anda berjaya. Jangan kenal erti jemu. Jangan mudah berputus asa. Teruskan pencarian anda. Cuba sedaya upaya. Kalau anda dah dipanggil untuk menghadiri temuduga, kena ada keyakinan diri, berpakaian kemas, kan. Sekarang ni kan kalau temuduga bersemuka, kebanyakannya memang bersemuka lah. Dan juga cakap dengan lancar. Dan anda perlu belajar sedikitlah berkenaan dengan syarikat yang bakal anda ceburi, anda ada rezeki bekerja di tempat tersebut. Ya, semoga anda berjaya dan ingat-ingatlah kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam, secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026, bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
6: Kita anak suci yang
7: mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
8: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
7: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
8: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
9: Wow, rancaknya balas mesej.
7: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
10: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
11: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
7: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
8: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2, Guru Bitara. Nadi Negara.
12: Ya, selamat Hari Ibu juga diucapkan ya. Hari Ibu disambut pada hari ini, hari Ahad 10 Mei 2026 dengan temanya Seteguh Kasih Ibu, untuk menghargai pengorbanan, jasa, kasih sayang. Kasih sayang yang tiada galang gantinya dalam membentuk keluarga bahagia. Jadi segala pengorbanan ya diakhiri dengan doa yang tidak pernah putus. Selamat Hari Ibu diucapkan kepada semua ibu-ibu yang ada di negara kita, di seluruh dunia. Kasih ibu adalah kekuatan yang membina bangsa. Sampai di sini saja ucapan kami untuk anda yang mendengar. Tapi jangan tukar siaran sebab rakan saya Reza Zikri akan kembali temani anda 12:30 hari. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Lin Zainul mengundurkan diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya, Menteri Rusi Nasional Hujung Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Kembali bersama-sama dengan saya untuk 6 jam yang berikutnya, Menteri Rusi Nasional Hujung Minggu. 12 tengah edisi hingga 6 petang edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat tengah hari. 12.13 minit tengah hari waktu ini untuk 10 Mei 2026. Bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat walafiat pada hari ini. Yang mana rasa tak sihat tu, rasa sengal-sengal badan, rasa macam nak demam, cepat-cepatlah pergi klinik, pergi hospital berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Yang paling penting, setiap perkara anda lakukan pada hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan dimurahkan rezeki selalu. Yang mana bertugas, yang mana bekerja, selamat tugas. Semoga baik-baik saja buat anda. Terima kasih Lin yang telah bersama dengan anda. Rakan sukan saya 6 pagi hingga 12 tengah hari. Saya sambung sehingga 6 petang. 6 jam siarannya juga menerusi Nasional Hujung Minggu. Yang mana yang sedang memandu ketika ini, yang baru saja keluar rumah, nak yang kata nak isi perut lah, makan tengah hari tu, tidak kira ke mana saja halu tujuan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hari ini juga adalah hari yang istimewa untuk warga yang bergelar warga Malaysia lah secara khususnya, untuk pendengar-pendengar kita yang bergelar ibu, bergelar mak, bergelar mama, bergelar apa lagi lah, umi dan sebagainya. Tidak kira lah siapa anda digelar pun, tapi apabila anda menjadi mak, saya nak ucapkan selamat hari ibu, kerana menjadi ibu yang terbaik, kerana menjadi ibu yang sangat sabar, ibu yang betul-betul sayangkan anak-anaknya. Semoga ibu dan semua mak-mak di luar sana diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki selalu. Selamat hari ibu untuk ibu-ibu kita di luar sana. Okay? Semoga baik-baik saja buat anda, dan lagu ini ditujukan untuk anda. Secara khususnya anda yang bergelar ibu, yang bergelar mak, ya. Terus layan, terus berhibur untuk hiburan terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pama tempe, belanga dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Ibu. Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya, dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keredaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Kuching 88.1
2: Nasional FM.

Selamat kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati untuk hiburan terbaik hujung minggu anda. Hari ini hari Ahad, 10 Mei 2026. Selamat tengah hari semuanya. Apa khabar? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik dan juga berada dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih kerana masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 petang nanti menerusi Nasional hujung minggu, 6 jam siarannya pada hari ini. Dan apa juga urusan anda dan tugasan anda pada hari ini, semoga dipermudahkan. Yang mana memandu, semoga selamat sampai. Jadi sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Ada yang pulang dari ibu kota ataupun ada yang menghadiri kenduri kendara. Saya tahu hujung minggu ni ramai yang menghadiri kenduri kendara, ramai yang menyambut hari perkahwinan dan sebagainya. Jadi tidak kira ke mana saja hadu tuju anda, semoga semuanya selamat dan sentiasalah berhati-hati. Tidak lupa juga ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan rakan kita Masya Rasul. Selamat Hari Ibu buat kita semua yang bergelar ibu, dan semua ibu-ibunya yang di luar sana, kerana anda adalah seorang yang tabah, cekal, sabar, menjadi ibu yang hebat. Betul. Iza Kebi juga dengan ucapan Assalamualaikum Reza Bikonti. Waalaikumsalam. Selamat Hari Ibu buat semua sahabat pendengar Nasional FM yang bergelar ibu, katanya. Semoga semuanya baik-baik saja. Amat juga selamat Hari Ibu. Ita Cho, selamat tengah hari, selamat hujung minggu semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kita hadir dari Ipoh. Mantap. Terima kasih. Itu antara ucapannya. Princess katanya jom layan Nasional hujung minggu. Selamat Hari Ibu buat ibu seluruh dunia. Yang pasti layan Nasional FM hujung minggu terbaik anda, dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Datuk Seri Siti Nurhaliza, Air Mata Ibu. Terus layan Nasional FM.

Lagu yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu untuk edisi hari ini bersama-sama dengan saya 12 hari sehingga 6 petang. Yang memandu ketika ini ada perkongsian infografik yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dinyatakan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia Info Kemalangan di E2 Lebuh Raya Utara Selatan, di mana berlakunya kemalangan di kilometer 218.4 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang 4, lorong kecemasan terhalang. Jadi sentiasalah berhati-hati, patuhi had laju yang telah ditetapkan. Dan ada beberapa lebuh raya betul di semenanjung Malaysia, trafiknya meningkat dan bergerak perlahan di Lebuh Raya Plus E1 arah selatan, Rawang Selatan ke Sungai Buloh, Lebuh Raya Plus E2 arah utara. Selepas Plaza Tu Sungai Besi ke pusat bandar arah selatan, persimpangan Dato' On ke Pasir Gudang, diikuti di Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga E7 arah utara dari PGA ke Taman Connaught, Lebuh Raya LDP E11 arah utara, Puchong Intan ke Puchong Perdana, Puchong Industri ke IOM Mall Puchong dan Jalan Majlis ke SS2, manakala arah selatan dari Pencala ke TTDI. Jadi sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Jangan lupa untuk menggunakan lampu isyarat kenderaan ketika hendak menukar lorong. Cuai seketika padah akibatnya. Sentiasalah patuhi hak laju. Nyawa bukanlah untuk dipertaruhkan. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil memandu, sambil berhibur dendangan lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: berjaya.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Bunga kenanga di atas bara harum mewangi sepanjang hari. Tiga serumpun membuka bicara RRI, RTM, RTB berpantun di sini. Terimalah pantun Tiga Serumpun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, kami sembah pembuka bicara.
1: Hari ini hari yang indah. Kita akan berbalas madah di Aula Pemko Batam yang begitu meriah. Hati mesti harus gembira, tak boleh resah. Sebab juruhebahnya ada Ahyar dan juga Aisyah.
2: Tepuk, jangan tak tepuk ya. Dan kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu, Tuan-Puan yang berbahagia di rangkaian acara kita Pantun Tiga Serumpun, RTM, RTB dan juga RRI.
1: Betul sekali, kita akan menyapa terlebih dahulu untuk yang ada di hadapan kita pada siang hari ini tentunya. Yang pertama dari Pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, terima kasih Datuk Datin telah bersama hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami juga menyapa kepada Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, kemudian juga Ketua Tim Delegasi dari RTM dan juga Ketua Tim Delegasi dari RTB.
2: Betul, dan juga tak lupa kita menyapa Bapak Ibu, Tuan-Puan yang hadir pada hari ini tentunya di acara yang sangat luar biasa, Pantun Tiga Serumpun.
1: Dan kali ini tentunya tahun 2026 Kota Batam menjadi tuan rumah. Kalau tuan pergi ke Tanjung Katong, perginya pula dengan Cik Sonia. Dari Malaysia dan Brunei datang berkunjung karena Kota Batam tak kalah dengan pesonanya.
2: Luar biasa, tepuk gemuruh, jalinan cinta kita saudara, sopan santun bila terhimpun, warisan budaya kita mendunia, inilah pantun Tiga Serumpun.
1: Betul sekali, kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan pastinya kata orang tak kenal maka tak sayang.
2: Betul.
1: Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta tak dapatlah nak berkecengkerama.
2: Betul. Ada orang kata mesti kenal, tapi cinta itu belakang lah ya. Kenal dulu.
1: Kenal dulu yang paling utama. Silakan memperkenalkan diri.
2: Saya nak kenalkan diri dulu ya. Berlayar sampan di tengah hari, bekal dibawa si pisang raja. Ayar Bintara nama diberi. Sayang sudah aku berpunya.
1: Alamak.
2: Tak jadi ya.
1: Dah berpunya.
2: Dah berpunya ya. Tak apa.
1: Ya. Kalau macam tu saya pula. Kalau tuan pergi Bengkalis, hendak membawa si jeruk limau. Nama saya Aisyah Jali Idris, dikenal juga dengan Kuntum Bedelau.
2: Amboi, Kuntum Bedelau.
1: Nampak tak bedelau saya hari ini?
2: Nampak bedelau. Iya kan? Ada lagi?
1: Sila. Ada, Kota Batam, kota yang indah. Nampaknya orang di sini cantik berseri. Nama saya adalah Aisyah. Memang montel, tapi susah untuk dilupai.
2: Amboi, memang seira sesuai lah ya. Sekali cakap dua tiga terlewati, itulah dia Aisyah.
1: Okeylah, terima kasih Bang Ahyar. Dan kali ini langsung saja kita akan memanggil tiga delegasi kita yang akan sama berbalas pantun bersama dengan kita dalam gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan.
2: Ya baiklah Bapak Ibu, Cik dan Puan yang berbahagia, Tuan-Puan yang hadir pada hari ini, kita langsung persilakan untuk delegasi kita yang pertama. Berikan tepukan gemuruh dari RTM.
1: Emu-emu, ini dia dari RTM. Kami persilakan kakak dan abang saya untuk dapat memperkenalkan diri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Batam.
4: Alhamdulillah.
3: Kalau masuk tu kita kena pantun jugalah.
5: Ya, betul.
3: Izinkan saya untuk mula.
4: Silakan Tuan Nombor.
3: Pulau Pinang asal negerinya, terkenal dengan nasi kandarnya. Tengku Amril nama diberi, panggil saja QM ringkasnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang, salam sejahtera semua. Jadi saya pun nak berpantun juga untuk pengenalan diri saya. Ke Tanjung Pinang pergi bertemasya, singgah sebentar, membeli ikan pari. Gadis cantik dari Malaysia, Diani Syazlina nama diberi.
4: Itu dia. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum semua. Masak kari si ikan pari, buah mempelam, cicah belacan. Hamba nama Nazrilah Fahmi. Orangnya kacak, Susah nak dilupakan.
2: Yeah. Ewa, beri tepukan gemuruh sekali lagi untuk perwakilan tiga serumpun kita dari RTM.
1: Memanglah susah nak dilupakan ya, senyumannya begitu manis. Baiklah, untuk berikutnya delegasi kita yang kedua dari RTB. Jauh-jauh datang bertandang ke Kota Batam, merempuh perjalanan yang cukup panjang dari Brunei Darussalam ke Singapura, Singapura ke Jakarta, Jakarta sampai ke Kota Batam. Jadi kalau udah sampai Batam, pokoknya jangan pulang sebelum semua mall habis isinya ya. Dipersilakan dari RTB.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua orang-orang Batam. Kami perwakilan daripada Brunei Darussalam, khususnya daripada Radio Television Brunei. Kami sebenarnya datang 4 orang, yang 3 ada di atas dan ketua delegasi kami ada di bawah. InsyaAllah kami akan berpantun untuk menghiburkan biskita. Kami panggil biskita yang ada di sini. Baiklah, kami akan perkenalkan diri. Saya mulakan dengan rakan saya yang di sebelah kanan.
7: Baik, tadi RTM telah pun memperkenalkan diri. Sekarang saya menjuang pantun. Padang bulan di malam indah, pergi ke pantai sambil berlari. Nama saya Dayangku Rahma, dari Brunei memperkenalkan diri.
5: Baiklah, naik tinggi si anak tupai di atas pohon memakan roti. Kenalkan saya Neldi daripada Brunei, wakil pemantun daripada RTB.
8: Dan saya pula ya, kalau dari tadi menanti-nanti, jadi saya ingin perkenalkan diri ya. Burung merbah di dahan jati, berkicau merdu sepanjang hari. Tiga serumpun, satu hati. Salam mesra dari saya, Zati.
1: Itu dia,
2: berikan Zati tepukan gemuruh yang sangat luar biasa untuk pemandal-handal kita dari
1: RTB. Terima kasih RTB. Dan berikutnya, sambutan dengan meriah. Inilah dia perwakilan dari tuan rumah kita. Perwakilan dari Radio Republik Indonesia. Kami persilakan untuk dapat memperkenalkan diri dari Radio Republik Indonesia.
9: Siapa nak cakap ni?
2: Saya dulu. Boleh.
9: Boleh. Saya nak kenalkan diri. Tadi Aisyah ada nyebut Bengkalis, tu kampung saya.
1: Ya, saya.
9: Baik. Kalau apa tadi?
1: Itulah terlupa. Kalau jalan ke Tanjung Pinang, nampaknya awak ni memang nak kena sayang.
9: Sungguh lawa baju pengantin, dipakai mempelai di hari Jumaat. Perkenalkan hamba, nama Syahrudin. Orang tak pandai, insyaAllah cermat.
2: Cermat, luar biasa.
1: Berarti banyak duit dia ni.
2: Betul.
9: Banyak.
1: Simpan bawah bantal.
2: Okey, sila selanjutnya.
10: Baiklah, kalau macam tu saya pun perkenalkan diri saya. Dekat tengah-tengah dua lelaki tampan ya.
9: Lain nampak?
10: Tanjung Pinang, Kota Bestari. Adat budaya dijunjung tinggi. Julia Puspita, nama diberi. Orangnya kecil, tak pula tinggi.
2: Amboi, kecil-kecil cabai rawit.
1: Ini cik kalau api. Kata orang Tanjung Pinang, Kota Bustari,
2: Ewa.
1: Banyak orang nampak berseri. Memang badan tak tinggi-tinggi, tapi wajah nampak macam Lesti.
2: Amboi.
1: Lesti ke ni? Ini Lesti KW4, Pak ya.
2: Oke, sila selanjutnya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menyusun si bunga rampai. Mari menyusun di bunga rampai di pagi raya. Saya banyak yang berjumpa ramai DJ Ariel, diberi nama.
2: Okey, tepukan kepala sekali lagi. Bapak Ibu, ini dia perwakilan dari RRI. Sila duduk.
1: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Baik, inilah dia
2: ujung sana,
1: ketiga delegasi kita yang sudah memperkenalkan diri. Dan kita langsung akan mulai untuk gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan. Yang kita akan mulai terlebih dahulu daripada RRI. Sebagai tuan rumah, kami persilakan untuk dapat menjual. Nampaknya paling cantik si Lesti.
2: Betul, kita silakan untuk RRI yang perdana. Ya, sila ke depan.
10: Terima kasih.
2: Nak menjual ke siapa agak-agak ini?
10: Dah lah yang sekecik, pertama pula.
2: Alah tu.
1: Itu menandakan awak istimewa.
10: Alhamdulillah. Baiklah, kalau macam tu, saya akan jual pantun saya. Saya pilih dulu dengan siapa ya. Baiklah. Tanjung Pinang, Kota Bestari. Di sana banyak menjual gubal. Pantun dijual, tolong dibeli. Kepada RTM, siapkan modal. Saya nak jemput Kak Diani, boleh maju?
1: Dari RTM ke RTB.
2: Yang mana nih?
1: RTM.
10: RTM. Akak cantik, maju-maju.
1: Oh, yang paling cantik. Oh, Kak Diani.
10: Kak Diani.
1: Boleh ya? Dian. Ada dua lelaki perempuan juga yang dipilih. Betul. Baik, silakan
6: maju. Hobi saya suka belayar. Terima kasih, adik Julia.
10: Terima kasih, adik Julia. Ya. Baik, Kak, saya nak jual pantun.
6: Nak jual pantun, boleh. Saya kena beli dah.
10: Akak dah siapkan modal.
6: Modalnya berapa? Tak banyak, kan?
10: RM3.
6: Boleh, tak ada masalah.
1: RM3 dapat ayam 6 ketul kalau kata Ismail.
10: Boleh ya?
6: Boleh, silakan.
10: Baik. Pergi ke Batam.

0: mencari kayu.
1: Yeah.
0: Terjumpa pula dengan Pak Sulu. Hai, terima kasih si gadis Hayu, izinkan saya beli dahulu.
1: Okey, boleh.
0: Baik, saya beli. Silakan. Burung merpati terbang ke taman. Hinggap sebentar. Di papan, di dahan mati. Papan pula, jauh. Papan dengan dahan.
1: Jauh.
0: Walau jauh beribu sempadan, persahabatan erat tetap di hati.
1: Alhamdulillah. Okey. Sebelum saya beli lagi pantun akak, saya nak tanya. Akak rumahnya jauh tak dekat sungai?
0: Sangat jauh.
1: Oh, jauh ya. Okey, tak apa. Tak tanya saya balik ke?
0: Saya nak jual lah ni.
2: Oh, nak jual.
0: Lain dulu.
1: Sebab rumah saya tak jauh dari sungai.
3: Terus kalau apa kalau dengan sungai ni lah?
0: Baik, sabar ya.
1: Baik.
0: Tak sabar orangnya.
1: Okey, saya beli ya. Air sungai mengalir tenang. Ikan bermain, juga berenang. Sahabat datang nak ulurkan tangan. Semoga kekal pertemanan.
0: Alhamdulillah. Baiklah, saya terus belilah nanti kalau saya tanya rumah dekat sungai itu, dekat bandar itu susah pula kan? Baik, saya
1: beli terus. Ya. Mohon maaf lahir batin.
0: Baik budaknya. Okey, dengar ya.
1: Sila.
0: Pagi hari memetik bunga. Bunga disimpan di dalam kaca. Sahabat baik penawar duka. Tempat berkongsi suka dan duka.
1: Amin.
0: Baiklah. Okey, terjawab ya?
1: Dah. Okay. Dah, kita beli dah lah.
0: Okeylah, bolehlah.
1: Bawa balik.
0: Okeylah.
3: Sudah.
0: Sekian saja.
3: Sudah. Terima kasih banyak daripada RRI dan juga RTM. Tidak, maksudnya kenapa dengan sungai itu, Julia? Awak nak pergi berenang ke?
1: Tak, sebab dekat sana tu banyak ikan sungai. Saya tak makan ikan laut.
3: Dekat belakang ni ada kedai runcit aja ni belakang ni ya. Tak ada sungai. Nanti kita cari sungai ya. Di sini ada bendera Indonesia, bendera Malaysia. Kita memang berjual berserumpun ni semua ni. Oke. Terima kasih.
2: Okay, terima kasih dan
3: kita
2: selanjutnya
3: lanjutkan kita lagi dari
2: Indonesia?
3: RTM.
2: RTM.
3: Kami persilakan Abang Nazri pula.
2: Abang Nazri kira-kira nak menjual ke mana ni agak-agak ke?
3: Oh, peregangan.
2: Ke RTB ya, sila-sila.
3: Peregangan, silakan.
4: Baik. Pergi ke kota sambil berlari. Penat tu. Cepat sampai ke rumah Pak Ali. Pantun dijual, harus dibeli. Dayangku sayang, siapkan modalnya nanti.
5: Ewa. Oh, bersayang-sayang Abang Nazri kita.
4: Sebab datang jauh kan?
5: Banyak direntas kan?
3: Bang Ahyar sayang.
2: Apa tu?
3: Anak kalah.
2: Tak kalah dengan kita. Sila.
5: Sebelum tu saya beli dulu ya.
4: Ya, saya.
5: Indah sungguh di kain kantun.
4: Oi.
5: Dipakai pula di pagi hari. Kalau Abang Nazri nak memberi, kami RTB siap membeli.
4: Okey, baik. Dengar ya.
5: Ya, bang.
4: Pergi ke desa membeli keladi.
5: Keladi mana tu?
4: Keladi dimasak bersama santan. Sahabat setia sentiasa di hati.
5: Tetap tu bang, tetap.
4: Dalam susah maupun kesenangan.
5: Kita akan merentas dunia ya sama-sama. Jadi bintang bersinar di waktu malam. Dengar ya bang.
4: Baik.
5: Angin sempoi menyentuh diri. Sahabat sejati sukar tenggelam. Walau dilanda badai hati.
4: Allah.
3: Walau dilanda
4: badai hati.
3: Badai hati. Baik. Aduh, silakan Abang Nazri.
4: Baik.
5: Saya yang menjual lagi ya.
4: Betul.
5: Sabar bang, sabar.
4: Betul,
5: jangan
4: gelojoh.
5: Bunga melati harum mewangi.
4: Oh, sedapnya.
5: Ditanam rapi di tepi laman.
4: Cantik.
5: Persahabatan jangan dikhianati. Kerana nilainya tiada gantian.
4: Yeah.
5: Jawab bang.
4: Baik. Anak rusa berlari-lari. Lari lagi.
5: Lari
4: ke hutan mencari makan. Lapar tu. Sahabat sejati jangan lupa diri. Kenangan indah jangan dilupakan.
3: Kenangan indah jangan dilupakan.
2: Terima kasih
3: banyak.
2: Terima kasih. Kami ucapkan tentunya perwakilan dari RTM dan RTB. Memang serasi dan seiras mereka berdua.
3: Betul sekali. Baik, selanjutnya kita akan minta juga daripada RTB yang paling

0: ganteng saat ini di sini.
1: Sila dari RTV.
0: Abang Neldi, dipersilakan.
2: Terima kasih Aisyah, terima kasih Akhyar. Baiklah, giliran saya pula untuk berpantun. Okey, memilih siapa yang kandangan berpantun di sini.
0: Ya, silakan, terdapat memilih.
2: Jadinya dibagi dengan pantun lah. Berlari-lari jatuh ke longkang.
0: Alamak.
2: Sakit tu.
0: Sakit pula.
2: Kempunan
0: tu.
2: Makan roti sardin. Jejaka tampan dari RRI Tanjung Pinang. Saya ingin berpantun dengan Abang Syahrudin.
1: Abang Syahrudin.
0: Abang Syahrudin. Persilakan Abang Syahrudin.
1: Sila.
3: Dibilang pula awak jejaka. Wah, salah tu. Saya dah berpunya.
2: Di mana awak? Baiklah, saya akan jual pantun dengan Abang.
3: Apa nak mereka jual pantun dengan saya?
2: Pantunnya berbunyi. Pergi ke laut menangkap ikan. Ikan di bawah, ikan tenggiri. Sahabat setia menjadi teman. Mengubat luka di dalam diri.
3: Sebelum saya beli pantun Tuan Hamba, saya nak sampaikan satu bait pantun yang pernah saya buat dulu.
2: Okay.
3: Adab bermaruah sopan dan santun. Pada yang tua, hendaklah hormat. Kita bermadah di dalam pantun supaya tak hilang cermin ibarat.
0: Masya Allah, luar biasa.
3: Jadi saya beli pantun Tuan Hamba.
2: Teruskan.
3: Pantun ini tadi di dalam diri kan? Saya belilah. Buah mangga di atas pare. Dipetik pula, dibawa pulang. Sahabat setia takkan dilupa walau terpisah jarak dan ruang.
2: Alhamdulillah, tidak terpisah. Macam kitalah, kita dah sahabat.
3: Saya dari Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang Indonesia. Awak dari RTB. Kami nak ke Brunei, boleh ke?
2: Boleh, silakan. Silakan ke Brunei.
3: Deal Pak Dir.
2: Deal.
0: Teruskan lanjut, silakan.
3: Ini tadi abang dia yang jual ke saya, ini saya pula jual dengan abang. Ini. Angin petang bawa bahagia. Angin petang tu, kalau angin ribut payah.
0: Angin ribut masuk dalam rumah sajalah.
3: Jangan. Rumah saya tepi sungai juga, kata Alamak. Julia tadi.
0: Dengan Julia ya, dekat rupanya.
3: Angin petang bawa bahagia. Daun kering jatuh ke bumi. Sahabat datang membawa ceria, hilangkan pening dan duka di hati.
2: Alhamdulillah, nampaknya rombongan daripada RTB membawa ceria.
3: Betul.
2: Sebelum ni tak ceria ke?
3: Sebelum ni ceria, cuma agak lain.
0: Macam filem pula ya.
2: Saya akan jawablah. Okey. Pergi ke Batam bersama Hawa. Hawa datang membawa cuka. Sahabat baik jangan dilupa. Susah senang sentiasa bersama.
0: Susah senang.
3: Insya-Allah. Selama sahabat selamanya ya. Insya-Allah.
0: Terima kasih banyak untuk Abang Nadir juga Bang Syahrudin. Kalau kata orang asam Jawa si asam pau, ketiga dengan si asam paya. Walau jarak memisah jauh, kita bersahabat untuk selamanya.
1: Pokok jati tidak berduri, pokok ditanam tepi telaga. Sahabat sejati susah dicari, sahabat yang baik sangat berharga.
0: Luar biasa. Baik, kami akan ke pusingan yang kedua. Kali ini kami akan persilakan daripada RTM, yaitu Abang Q.
1: Sila Abang Q, kira-kira nak menjual ke manakah hari ini pantunnya, sila.
4: Saya yang paling risau bukan apa, sebab kekanda saya
0: Abang
4: dah mulakan.
0: Abang Nazri pun nak ikut masuk juga.
4: Saya risau pasal kekanda saya seorang.
0: Kenapa?
4: Mulanya dah ada sayang.
0: Alamak.
4: Lupa yang di rumah sana. Saja nak bagi tahu juga, saya pun ada yang tengah menonton.
0: Gitu. Takutlah tu.
4: Kena berhati-hatilah.
1: Betul.
4: Saya mulakan dengan pantun dulu ya. Jambatan Barelang nampak tersergam, tautkan ukhuwah di Pulau Batam. Q hadir membawa salam, tiga serumpun rindu mendalam.
1: Luar biasa. Tiga serumpun rindu. Dah sampai ke Barelang belum ni cerita?
4: Pastinya belum lagi.
1: Besok.
4: Okay. Tu yang kita nak
1: sila
4: pergi.
1: Lagi.
4: Dari Brunei ke Pulau Batam. Ini saya nak ambil orang RTB ni. belum pindah lagi. Membawa hajat di dalam hati. Kalam disisip dakwatnya hitam. Pantun dijual buat si Zati.
0: Si Zati. Dipersilakan.
5: Akhirnya
4: dapat
5: akhirnya.
4: Kita.
5: Sudah dari tadi menunggu.
0: Sudah dari tadi menunggu. Baik.
4: Kali ini giliran kita.
5: Betul. Jadi sebelum Mau sudah tadi dipanggil? Silakan. Sudah dijual?
4: Dijual dah.
5: Ada ke? Itu yang belum realnya.
4: Belum lagi.
5: Jadi dengar ya. Apa guna pasang pelita jika tiada dengan sumbunya?
4: Ewa.
5: Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya?
4: Ewa.
5: Ewa, ewa, ewa.
4: Baru saya pesan tadi, ada yang menonton. Baik, ini yang kita nak bagi ni untuk menandakan ukhuwah kita terus
5: betul
4: terjalin. Ya.
5: Tapi sebelum itu, ya, sebenarnya sedari awal kami datang kemari, kalau sekiranya penonton-penonton, pendengar dari RRI, dari Brunei pastinya, dan juga dari Malaysia,
4: betul,
5: dia QM ini bila kita melihat dia seorang jejaka yang tinggi putih.
4: Allahu Akbar.
5: Dia macam Hal Husaini. Setuju?
0: Setuju.
4: Saya tak bolehlah kena tanya yang lain
5: akan
4: juga. Tapi terima kasihlah pujiannya tu. Saya mulakan pantun untuk hari ini. Saya mulakan dengan bulan purnama bersinar terang menerangi malam yang sangat sunyi. Sahabat datang menghapus bimbang menjadi peneman setiap hari.
5: Alhamdulillah, menjadi peneman ya.
4: Ya, betul.
5: Okey, jadi saya ingin belilah.
4: Belilah,
5: kalau dapat sejuta.
4: Ampun. Dolar ke ringgit?
5: Mana-mana saja.
4: Ke rupiah. Rupiah boleh dikira lagi.
5: Okey, dengar ya. Burung kenari terbang tinggi, hinggap sebentar di hujung dahan. Persahabatan ikhlas terus di hati. Jangan dibiarkan jadi kenangan.
4: Ewah.
5: Ewah.
4: Macam yang Nazri pun dah pesan, kekanda saya dah pesan tadi.
5: Jangan. Betul,
4: kita
5: jangan.
4: Kan?
5: Okey, jadi?
4: Kalau dah dibeli, saya pun tunggu juga apa yang nak dijual tu.
5: Boleh. Okey. Kan? Mau tunggu esok ke sekarang?
4: Kalau tunggu esok tu, kita dah nak pergi jambatan tu.
5: Betul. Okey, dengar ya. Air jernih di kaki gunung mengalir deras ke hilirnya. Sahabat sejati jangan disanjung, cukup dihargai hati budinya.
4: Allahu Akbar.
5: Masuk. Ewah.
4: Sebab bila dengar hati budinya tu, aha, terus kita ingatkan ukhuwah kita ni. InsyaAllah kita doakan berkekalan.
5: Ya.
4: Tak nak tunggu lama, saya nak beli terus. Boleh
5: betul.
4: Pergi ke pasar membeli kain. Kain dibawa pulang ke desa. Sahabat setia bukan main-main.
5: Kan.
4: Setia dikala suka dan duka.
0: Baiklah. Suka dan duka.
1: Jadi sahabat sejati itu bukan senang je tapi suka dan duka.
0: Betul sekali. Betul.
4: Kena ada.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih sekali
0: juga
1: lagi.
0: Kak Zati.
4: Terima kasih juga.
0: Berikutnya.
1: Selanjutnya Dayang, kita nak panggil ini.
0: Dayangku sayang.
1: Dayangku. Sila.
6: Bernama baru Dayangku sayang.
0: Dayangku sayang, jangan lupa ke Jembatan Barelang.
6: Nama di Batam. Belum lagi cukup luas untuk melawat ataupun berjalan-jalan di Batam. Saya nak menjual kepada RRI dulu ya.
1: Oh, RRI.
0: Baik, dipersilakan.
6: Di Capri ada Bukit Senyum, betul?
1: Betul.
6: Belum lagi sampai sana ni. Aisyah, pergi beraya pakailah katun. Kalau tadi saya dah jual pantun, kali ini nak jemput Abang Ariel yang muda.
1: Amboi,
0: Abang Ariel yang muda.
6: Silakan bang, silakan.
1: Sila.
0: Langsunglah tersenyum Abang Ariel ya. Abang Ariel jantung berdegup tak jumpa dayangku sayang.
7: Untuk dayangku ya. Kilau sinar kusangka permata, rupanya dedap berdaun inai. Senang hati tiada terkira, berjumpa gadis Brunei.
0: Waduh, ada makna tu nampak memuji.
6: Dalam maknanya tu.
0: Ada makna. Mantap.
7: Belah rombongan setuju nampak.
6: Baik, saya jual pantun kepada Bang Arya. Bunga ros merah berseri-seri. Tahu kan bang? Ditanam indah di tepi jalan. Sahabat sejati sentiasa di hati. Tak lekang walau masa berjalan. Iya bang.
7: Malam hari melihat bintang, bintang berkelip indah sekali. Sahabat datang memberi tenang, menguatkan hati di kala sunyi.
6: Dalam.
0: Nanti kalau Bang Ariel merasa kesunyian, sebut nama dayangku sayang.
6: Iya, dayangku
0: tiga
6: sayang.
0: Kali.
7: Dayangku
1: betul,
7: sayang.
1: Betul.
6: Jangan sampai terbimpi-mimpi ya bang.
8: Saya pula yang jual. Ya.
0: Silakan Abang Ariel untuk dapat menjual.
6: Ada di sini tadi.
0: Memang banyak stok pantun Abang Ariel ni ya.
6: Kita bersama-sama lah ya bang.
0: Panas nampaknya.
7: Pergi ke hutan mencari rotan, rotan diikat, dijadikan tali.
6: Iya.
7: Sahabat sejati penuh kesetiaan menemani kita di Batam ini.
6: Terima kasih. Jadi saya beli ya, Bang, mantu tadi. Anak ayam turun 10. Mati 1, tinggal berapa ni, Bang? Tinggal 9. Sahabat baik datang ni dari jauh ni, Bang. Brunei. Kerana nilainya tiada tandingan.
1: Luar biasa. Terima kasih banyak.
0: Kalau kata Kak Dayangku tadi anak ayam turun 9. Kalau saya pula anak ayam turun 4. Turunnya pula dari kandang. Apa tanda kalau bersahabat? Nanti petang kita ke jembatan Barelang.
1: Betul lah tu. Ya baiklah, kita panggil selanjutnya. Perwakilan dari RRI kami silakan. Boleh sila-sila. Kira-kira nak jual dengan siapa? Kena pilih-pilih dulu.
3: Kalau kira-kira 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 4, 8. Tak sempat ambil lah. 9 boleh tambah 1, 10. Kenapa hitung-hitung pula matematika ni?
0: Pening dah ni.
3: Saya nak jual pantun, nak panggil kawan saya, sahabat saya dari negeri seberang, dekat dari Malaysia, dari RTM. Saya nak panggil... siapa nak panggil siapa nak kan? Tak nampak gelap.
0: Jangan tenung tulisan. Tenung wajahnya langsung.
4: Merah ke, yang hitam ke, yang kuning?
3: Saya tadi rencana nak pakai baju hitam. Kerana dah ada yang pakai baju hitam.
0: Hitam dah 3 dah ni.
3: Dah 3 kan? Iya
0: mana
3: juga.
0: Mana satu nak dipilih?
9: Mana satu pilihan hati?
4: Saya
3: tunggu kejap.
9: Mana satu pilihan hati?
0: Kacamata tertinggal nampaknya.
3: Kacamata tadi terlepas kat tandas.
0: Dah 4 dah pilih.
3: Dah 4 ya?
1: Sila-sila pilih.
3: 2, 3, 4.
4: Merah pula pilih.
3: Ini kata kawan saya kemarin. Itu bukannya abang. Bukan, saya ni gelap. Kawan tu putih. Beda.
0: Lahirnya bulan terang.
3: Bulan terang.
0: Kalau abang gelap. Beli martabak aja lah nanti. Terang bulan. Silakan.
4: Merah juga yang dipilihnya ya.
3: InsyaAllah merah. Tapi hati lebih merah lagi nak ya?
4: Ayolah.
0: Mesti merah sebab merah kita orang gagah. Indonesia.
3: Betul. Baik. Apa tanda insan yang santun? Adab terjaga dan juga diri. Apa tanda sebaik pantun? Tinggi bahasa dan juga budi. Saya nak jual untuk Tengku Ahmad atau panggil Q ya?
4: Q aja.
3: Atau BBQ kan?
4: BBQ jangan.
3: Lain ya? Okey. Q saja ya?
4: Q saja.
3: Okey, siap.
4: QM
3: siap.
4: Pun cantik juga.
3: Q. Pagi hari minumlah kopi. Sedap tu tambah roti kipin. Kalau kami roti kipin atau roti jagung. Paling sedap. Goreng ubi, goreng pisang boleh.
0: Pantun.
3: Apa tu salah? Pantun. Bercakap nak masak pula.
0: Ya. Memang sedap kopi nanti petang
3: lagi. Betul. Petang nanti kita kopi ya.
4: Cantik.
3: Pagi hari minumlah kopi.
4: Sedap.
3: Duduk santai di tepi laman. Sahabat sejati senantiasa menanti. Menjadi kekuatan dalam kehidupan.
4: Kalau dah menanti dalam kehidupan tu penting maknanya.
3: Betul.
4: Jadi saya belilah.
3: Beli berapa ni? RM2 ke RM3?
4: Sebab tadi matematika je tak habis lagi tu kira balik.
3: Kami tak dapat hitung tu. QQ je.
4: QQ je lah. Okey. Jadi saya beli ya.
3: Elok-elok.
4: Bunga cempaka di dalam taman harum mewangi sepanjang hari. Persahabatan bukan sekadar kenangan. Tetapi janji yang kekal di hati.
3: Kekal di hati sampai akhirat insyaAllah ya. InsyaAllah. Kalau jumpa dekat akhirat, kalau sampai-sampai saya jatuh kat neraka, tolong panggilkan saya.
4: Itu kita tengok amalan kita sama-sama.
3: Tengok amal, kan? Baik. Pergi ke sawah menanam padi. Salah. Ini pantun orang yang saya ambil. Tak boleh.
4: Itulah jangan.
3: Pantun tuan apa?
1: Pantun
0: sendiri. Pergi ke sawah menanam padi.
3: Pantun orang pun
0: nak. Kalau Bang Q jual, Abang Sarudin yang beli.
3: Kalau macam itu, Q pula jual ya?
4: Saya jual ya. Saya mulakan nak jual dengan pantun juga.
3: Boleh.
4: Gagah tersergam Jambatan Barelang. Sebab Aisyah dah sebut 2-3 kali itu.
3: Iya juga.
4: Menyambung pulau serata alam. Syahrudin pemantun bukan kepala. Terimalah jualan. Penerus kalam.
3: Mantap luar biasa. Kalau makan si buah manggis. Apa yang sudah? Kalau makan si buah manggis. Ya, janganlah pula sama bijinya. Saya jawab. Apa tadi ni?
0: Pantun Q yang manis. Pantun Q yang manis.
3: Pantun saya nak dengar manis. Jawab pemantun orang yang manis. Apa tadi lagi?
0: Mana ingat? Tahu pantun awak?
3: Ini gegar bahaya. Silalah langsung.
4: Saya langsung aja lah terus ya. Pergi ke sawah menanam padi. Padi dituai bila menguning. Sahabat baik jangan disakiti kerana hati mereka sangat bening.
3: Betul. Kalau kawan tu tak usah saling dengki, tak usah saling iri. Nak, eh?
0: Okay, baik. Silakan.
3: Saya beli pantun dari Abang Q.
4: Silakan.
3: Eh? Okay. Air laut bergelora kuat, ombak memukul, pantai pun sepi. Sahabat setia tetap melekat walau dilanda musibah diri.
4: Allah.
3: InsyaAllah. Kalau kawan punya musibah, jangan diejek, eh. InsyaAllah.
0: Harus saling melengkapi.
3: Betul. Saling menguatkan.
1: Okey, salaman dulu, eh.
0: Abang Syarif dan juga Abang Q.
4: Terima kasih juga.
0: Kita lanjutkan Bang Ahyar.
1: Betul. Kita ucapkan terima kasih untuk pemantun kita yang sangat luar biasa. Di orang kata tu merah menyala, eh.
0: Betul sekali. Nah,
1: seperti pantunnya. Di jolok galah buah bertabur, terpijak rumput sampailah mati. Jika kawan salah, mohonlah ditegur. Itulah tanda sahabat sejati.
0: Betul sekali. Wah. Baik, kita masuk ke pusingan yang ketiga.
1: Yang ketiga.
0: Kita akan persilakan dari RTB pula yang paling ganteng.
1: Sila RTB, kira-kira nak menjual ke siapa pada hari
2: ini? Dua kali sudah ganteng-ganteng nih.
0: Biar dapat 10 ringgit.
2: Insyaallah, insyaallah. Baiklah, seterusnya akan jual pantun kepada orangnya. Ini pantunnya. Masuk gua gelap gelita, sudah keluar timbullah terang. Ingin melamar adik Julia Puspita, sudikah berpantun dengan abang?
0: Aduh.
1: Ini memang macam seiras, kalau baju pun dah sama, dah boleh bawa balik RTB.
4: Cocok.
2: Jangan jauh, dekat sikit.
10: Oh, dekat-dekat ya?
2: Dekat sikit.
0: Berdebar tak hati Julia?
10: Deg-degan.
2: Aduh.
10: Menjahit baju gunakan benang.
2: Ewah.
10: Dipakainya pula di waktu pagi. Salah agaknya.
0: Melihat wajah abang.
1: Melihat wajah.
10: Nah, ya, saya balik dulu ya. Boleh balik dulu.
1: Melihat wajah abang handsome sekali. Sampai Juli tata, sampai mandi-mandi.
0: Sampai tak mandi.
10: Boleh balik dulu tak? Memang. Kejap aja balik ya.
1: Balik-balik
10: ya?
1: Dulu.
10: Kejap ya.
1: Oke. Okay. Oh.
10: Tadi saya ingat depan mata, tak ingat pula.
2: Biasa. Itu biasa
0: orang nervous. Persona,
10: coba ya.
2: Lagi sekali.
10: Menjahit baju gunakan benang.
2: Ewah.
10: Untuk dipakai di hari raya.
2: Ewah.
10: Silakan Bang Naldi ke Tanjung Pinang. Kalau memang nak mengenal saya.
2: Ewah. Allah Akbar.
0: Jangan dicabar. Batam Tanjung Pinang satu jam saja.
10: Okay.
0: Nanti awak bawa ke Brunei itu yang tak tahan. Makin halus je nanti.
2: Tadi sebenarnya sebelum datang ke kota Batam. Yeah. Macam susah takut bukan balik rumah. Tapi sudah lihat Julia ini macam mau batah-batah di sini.
10: Aduh.
2: Macam tu Bang Ariel kalau sama perempuan.
10: Gitu.
2: Jangan nervous. Tadi nervous sampai lupa pantun Bang Ariel. Ini pantun untuk Julia.
10: Okay.
2: Pergi ke bukit melihat awan. Awan putih berarak perlahan. Sahabat setia penuh keikhlasan. Tak pernah jemu memberi sokongan.
10: Tak pernah jemu memberi sokongan ya. Baiklah, kalau macam itu saya balas. Bang Naldi suka dengan buah apa?
2: Buah rambutan boleh?
10: Buah rambutan, pas. Boleh. Sebab saya nak balas dengan buah rambutan. Tahu isi hati saya ya.
2: Biasalah, tadi walaupun Indah berjanji, tetapi ini benar, secara kebetulan. Indah berjanji tapi sedondon. Adakah ini jodoh?
10: Oh.
2: Siap balik rumah, kena tarik telinga.
10: Baiklah, saya beli ya. Buah rambutan manis rasanya. Dikupas, lalu dimakan bersama. Nak bersama ke nak berdua?
2: Jangan dipancing.
10: Sahabat baik banyak jasanya, menjadi peneman sepanjang masa.
2: Aduh, baiklah saya balas pantunnya Cik Adik Julia. Okay.
10: Saya lah yang jual, tadi kan abang jual saya beli. Sebeli saya jual lagi lah.
2: Janganlah marah.
0: Ya, dalam kecil itu radang pula ya.
10: Sabar.
2: Jangan jauh dekat sikit sini.
10: Okay, boleh.
2: Teruskan Cik Julia.
10: Lanjut ya. Burung helang terbang tinggi. Jauh pergi tuh.
2: Mana?
10: Sana. Mencari mangsa di tengah hutan. Sahabat sejati setia menemani. Tak kira masa atau keadaan.
2: Aduh. Macam nervous saja di atas sana.
10: Yeah, kan?
2: Walaupun banyak lampu yang terang menyinari pentas sana, tapi Julia lebih terang kulihat.
4: Ewa.
2: Dibalas.
4: Ya saya.
2: Bukan.
4: Dipanggil.
0: Dah.
4: Saya tak boleh.
0: Dah. Tak boleh.
1: Ini macam nak bersaing. Ya. Sabar.
0: Boleh.
2: Sudah. Tadi cakap ada orang tengok kat YouTube.
4: Betul. Nasib baik. Masuk balik lah. Risau ni.
2: Betul lah.
10: Betul.
2: Q ni kan potong Q. Okay. Pantun untuk Julia.
10: Boleh.
2: Pergi ke Tasik membawa jala. Menangkap ikan bersama kawan. Sahabat sejati penuh setia.
10: Saya.
2: Menguatkan hati dalam cabaran.
10: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih sekali lagi untuk pemantun kita dari RTB dan juga dari RRI.
0: Ya, saya.
1: Luar biasa.
0: Abang Neldi, nanti Abang Julia balik besok. Kalau nak antar ke Pelabuhan Punggur boleh. Ya.
1: Nih,
0: tapi izin
1: Aisyah.
0: Dengan Pak Sulistianto Istiqrullah.
1: Betul. Ini macam agak-agak ni tak balik-balik ke Brunei.
0: Betul.
1: Pasal dah tepuk hati dengan Lesti Kejora kita.
0: Lesti Kejora. Baik, kita nak lanjutkan lagi pantun kali ini dari RRI. Kami persilakan kepada Bang Aril.
11: Saya nampaknya nak kena pilih dengan Zati lah ya.
0: Zati ke Nazri?
11: Nazri.
0: Salah bang.
4: Tadi yang tu. Meldi dah cukup.
0: Apa? Tolong
4: baca.
0: Macam
4: banyak kertas tu, banyak apa tu?
1: Terbalik. Ini cermin mata kurang besar agak-agak.
0: Bertenang.
4: Buang.
0: Jatuh.
1: Aduh. Amboi.
0: Ke siapa?
1: Dah jumpa ke ni?
4: Ya?
1: Siapa? Oh, Nazri. Sila Bang Nazri.
0: Nazri atau Zati?
11: Nazri, Zati nanti.
0: Oh, Zati nanti. Okey.
11: Ya. Okey. Saya nak jual Nazri ya.
4: Ya boleh. Kita
11: tak bayar yang banyak.
0: Siapa?
11: Saya bacakan dulu pantun untuk Nazri ya.
4: Baik.
11: Angin malam berhembus perlahan menyentuh wajah penuh pesona. Sahabat setia penuh pengorbanan senantiasa ada tanpa diminta.
4: Okey. Baik.
0: Jawab Zati, Nazri.
12: Jawab.
1: Okey, sila Bang Nazri dijawab ya.
11: Pergi ke kedai membeli lidi.
4: Yeah.
11: Encik menjual, saya membeli.
1: Ha.
11: Okey, pantunnya. Bunga raya mekar di laman. Merah warnanya indah sekali.
4: Okay.
11: Sahabat setia, jangan dilupakan.
4: Betul.
11: Kerana mereka penawar hati.
4: Betul, setuju.
0: Sudah? Sudah. Zati lagi tidak?
1: Jual lagi?
0: Zati lagi?
1: Satu lagi.
0: Nazri. Silakan.
1: Silakan
0: Nazri.
11: Dengar ya. Datuk Siti membeli buku.
0: Itu dia.
11: Buku dibaca penuh minat. Sahabat setia selalu membantu.
4: Betul.
11: Walaupun terpaksa kerah keringat. Sila.
4: Saya jawab ya Nazri ya.
11: Baik saya.
4: Ikan keli di dalam paya berenang tenang mencari makan. Sahabat sejati senantiasa setia. Menjadi teman dalam kehidupan.
1: Tepuk. Sahabat sejati selalu bersama.
0: Terima kasih banyak.
1: RTM dan juga RRI. Luar biasa.
0: Selanjutnya perwakilan dari RTM kami persilakan kepada kakak saya yang cantik, Kak Diani. Dipersilakan Kak Diani.
13: Baik, terima kasih.
4: Sila.
13: Ya. Abang Aril.
4: Lagi tiring deh.
13: Abang Aril.
1: Abang Aril dengan Abang Aril.
13: Abang Aril kenal nama saya?
4: Kenal nama saya?
13: Dia. Tahu tak nama saya? Bukan saya nak jual. Abang Haril memang tak ingat.
1: Sabar.
13: Duduk, bang.
4: Cuba tenang. Asal ada gadis ya.
13: Sabar, bang. Saya belum jual untuk abang lagi. Ini saya nak jual, kejap lagi untuk abang. Sabar. Baik, sebelum tu saya ada pantun juga. Beli ikan di tepi jeti. Pilihan saya, si Zeti. Yang comel. Tak kena. Terbalik. Okey, lagi sekali.
0: Silakan.
13: Lagi sekali, boleh?
4: One more time.
13: Lagi sekali,
4: boleh.
13: Okey, betul. Lagi sekali.
4: Boleh, ngam.
13: Okey. Beli ikan di tepi jeti. Pilihan saya, si comel, Zeti. Baru betul.
4: Jadi.
13: Ini baru betul, Zeti.
12: Ini barulah.
13: Baru betul lah, Bang Ari. Ini baru Zeti.
12: Ini akhirnya. Jadi kalau tadi Diani macam Zizi Kirana, tapi dia ekstra lawa lagi, dia kombinasi Zizi Kirana dan Amira Osman.
13: Setuju.
12: Berganda-ganda cantiknya.
13: Nanti kita belakang kira.
12: Iyalah. Okay. Saya macam siapa? Maybe Goslo.
13: Nanti saya bagi tahu macam siapa. Okeylah. Kak Zaiti, yang menawan, boleh saya jual pantun? Boleh ya?
12: Boleh.
13: Dengar tau. Jawab. Burung pipit terbang rendah. Hinggap sebentar di dahan mati. Dahan lagi. Tadi dahan ni dahan. Apa? Sahabat sejati penuh amanah. Menjaga rahsia dalam hati.
12: Itu yang sepatutnya ya. Itu sepatutnya menjaga rahsia dalam hati.
13: Rahsia saya simpan tak?
12: Saya ingin simpan, beli. Kan?
13: Okay.
12: Simpan.
13: Simpanlah. Okey. Beli.
12: Pergi ke laut bersama Pak Leman. Kenal Pak Leman? Mencari ikan sampai berkelam. Sahabat setia sekadar mainan. Tempat bersembang siang dan malam.
13: Ya, baik. Lepas tu saya kena jual jugalah ni.
12: Saya kena jual.
13: Oh, bukan saya yang jual. Oh, saya dah jual, lupa.
12: Iyalah kan.
13: Itu Kak Zaiti puji lebih sikit. Biasalah berat 2 kilo atas kepala.
0: Okay, silakan. Kak Zaiti akan menjual. Okay.
12: Saya ingin menjual ya. Dengarkan.
13: Ya, silakan.
12: Pergi ke pantai melihat laut. Ombak beralun tanpa henti. Sahabat sejati tetap terpaut. Di dalam ingatan sampai mati.
13: Alah, sweetnya Kak Zaiti.
12: Cia-cia-cia.
13: Baiklah, saya belilah pantun Kak Zaiti.
12: Boleh.
13: Anak rusa minum di kali. Air jernih, sejuk terasa. Tiga serumpun indah sekali. Menjadi utuh kekal sentiasa. Itu dia.
0: Terima kasih.
1: Pemantun
0: tema
1: kita,
0: persahabatan.
1: Betul.
0: Kue donat, kue kriya ada letak di atas loyang.
1: Ewa.
0: Apa tanda sahabat setia selalu bersama, susah dan senang.
1: Anak Melayu mengail ikan, mengail pula di waktu senja. Walaupun kita tiga serumpun selatu rame, kita tetap terjaga.
0: Betul sekali. Pergi ke taman memetik bunga. Bunga melati harum baunya. Sahabat sehati, jangan dilupa. Walau jauh, tetap di hati selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada tiga delegasi. Demikian untuk tema persahabatan berbalas pantun program Tiga Negara Serumpun. Saya Isa Jali Idris.
1: Dan saya Arbintar mengucapkan terima kasih. Kita kembali lagi sesaat. Tentunya kita ucapkan terima kasih sekali lagi.
0: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala khilaf dan salah. Saya Isa Jali Idris.
1: Saya Arbintar. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
14: Pantun Tiga Serumpun melabuhkan tirai. Pantun pula mencuik hati. Salah dan silap harap diampuni. RRI, RTM, RTB sentiasa di hati. Terima kasih kerana mendengarkan Pantun Tiga Serumpun. Jangan lupa ikuti ulangannya pada 10 Mei 2026 hari Ahad pukul 2:10 petang. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita bergelar ibu. Menerusi perkongsian di Facebook rasmi beliau, Datuk Seri Anwar memuat naik sekeping gambar Allahyarham ibu beliau Cik Yan Hamid Hussein bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai tanda penghargaan dan kenangan terhadap dua insan penting dalam kehidupannya. Hari Ibu disambut di seluruh dunia pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun. Seteguh Kasih Ibu diangkat sebagai tema sambutan Hari Ibu Peringkat Kebangsaan 2026 pada hari ini. Kerajaan Negeri Sarawak merancang untuk mengambil alih lebih banyak entiti dan aset strategik Kerajaan Persekutuan bagi memperkukuh ekonomi negeri selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata langkah itu penting dalam memperluas penguasaan ekonomi negeri sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk rakyat Sarawak, khususnya dalam sektor teknologi dan industri baharu. Tambahnya, dalam tempoh 6 tahun lepas, Sarawak telah mengambil alih beberapa aset dan entiti strategik daripada kerajaan pusat, antaranya Empangan Bakun, Pelabuhan Pintulu serta Maswing Sdn Bhd. Cadangan penubuhan Ombudsman Malaysia bukan bermaksud mekanisme sedia ada tidak terkesan. Sebaliknya, sedia ada tidak berkesan bagi menangani persepsi rakyat terhadap ketelusan proses aduan dalaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, mekanisme sudah ada iaitu Biro Pengaduan Awam tidak semestinya gagal. Namun kerana berada dalam struktur pentadbiran kerajaan, maka mendorong kewujudan persepsi dalam kalangan rakyat terhadap ketelusan serta hasil sesuatu aduan. Tambah beliau, langkah itu penting bagi mengelakkan keraguan dalam kalangan masyarakat untuk membuat aduan. Selain memastikan setiap laporan salah laku diteliti secara serius tanpa unsur berat sebelah. Membina lanskap media yang kukuh, bebas dan berwibawa penting untuk Malaysia dalam menangani cabaran di bawah perubahan iklim serta kemajuan pesat kecerdasan buatan AI. Timbalan Pengerusi Majlis Media Malaysia, Premesh Chandran berkata, peranan kewartawanan menjadi semakin kritikal memandangkan komuniti di seluruh dunia sedang bergelut dengan kesan perubahan iklim, gangguan teknologi dan pengaruh AI yang semakin meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Silang Budaya Nasional FM bersama anda pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 3 petang.
1: Bermula segmen Stesen Berkembar, berkongsi cerita budaya dalam kepelbagaian.
0: Suara bertemu suara, suara penyampai merentas sempadan. 34 stesen radio RTM bersiaran secara langsung di Ruang Nasional FM.
1: Satu suara, satu jiwa.
0: Silang Budaya Radio RTM.
2: Baik, masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati seperti biasa dalam Silang Budaya edisi kali ini. Sangat-sangat istimewa sebab apa? Kami bawakan khas untuk anda kolaborasi tiga stesen bersama dengan Johor FM dan juga Salam FM. Johor FM kita bersama dengan DJ Lily Khalid dan juga Salam FM bersama dengan DJ Farhana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Serentak
2: je lah. Oh, dah ada synchronize lah tu kan?
3: Dari semalam lagi Reza.
2: Semalam lagi
3: kan, ronda-ronda kan.
2: Itulah dia perempuan ni memang. Dia kalau dah sebati dia macam itulah
3: kan. Kalau jangan main perempuan dia dua ni.
4: Tak sempat shopping je kan.
3: Tak sempat. Boleh apa kejap lagi.
2: Okay, selamat datang ke Konti Nasional FM.
3: Terima kasih
2: buat Lily dan juga Farhana. Saya rasa ini kiranya kali pertama Salam FM berkolaborasi dengan Nasional FM dan juga Johor FM.
3: Betul.
2: Untuk Silam Budaya
3: betul,
2: ni
3: betul.
2: Berapa DJ Farhana lebih-lebih digemari DJ Farhana ke ataupun ada nama pena lain?
3: Farhana je lah.
2: Farhana dah. Okay lah.
3: Kena main lagu Farhana ni Reza. Farhana okay lah. Bumi Kenyalang.
2: Ya. Okey Farhana, boleh kongsikanlah Salam FM ni sebenarnya di bawah naungan RTM juga ke, bila siarannya? Sebab ramai yang tak tahu juga Salam FM ni.
4: Sebelum tu nak ucap terima kasih dulu kepada pihak Nasional FM kerana sudi kita bersama-sama berkolaborasi untuk Silang Budaya. Jadi kalau yang belum tahu lagi Salam FM ni radio kat mana? Sebenarnya kita beroperasi di RTM juga. Radio Islamik lah. Bersiaran setiap hari bermula pukul 12.30 malam hingga 8 pagi.
3: Lain lah waktu operasinya.
4: Kalau malam tak boleh nak tidur, boleh healing dengan Salam FM.
2: Itu baru betul dia real healing sebenarnya.
3: Lagi-lagi ada macam DJ Farhana ni macam pakar motivasi.
4: Pakar motivasi, Masya
2: Allah. Ya, betul. Anda boleh tonton dan saksikan di TikTok Live Nasional FM, Johor FM dan juga Salam FM serta di Facebook Nasional FM sentiasa di hati untuk anda melihatlah kami bertiga sambil mendengarkan Silang Budaya edisi kali ini. Dan sebenarnya topik kita pada petang ni Farhana Lily, kita nak kongsikan kepada pendengar sebenarnya lokasi yang semalam kita dah pergi sebenarnya. Ada dua lokasi. Antaranya kita pergi melawati lokasi di Nashrul Quran.
4: Betul.
2: Dan juga Masjid Putra Putrajaya. Tapi kita nak ceritalah mengenai Nashrul Quran ni. Kadang-kadang orang dengar Nashrul Quran ni, ada yang dah tahu-tahulah. Ada yang tak tahu apa yang Nashrul Quran tu sebenarnya. Pendapat Farhana bila pergi ke tempat sebegitu kan. Nashrul Quran macam saya kali pertama.
4: Kali pertama walaupun duduk di Kuala Lumpur.
2: Ya, kali pertama.
4: Kalau Lily tak apalah, dia jauh.
2: Ya, betul. Fahamlah kan.
3: Macam Farhana? Bukan ni orang kuat ni belakang tabir. Berubah Jumaat. Tilawah Al-Quran.
2: Ya, biasanya.
3: Mesti banyak kali pergi.
2: Ya, biasanya. Dia kalau dekat Nasional FM, dia akan pergi ke konti. Kalau saya siaran malam kan, dia akan tanya, Reza, siaran okey? Dah sambung dah? Okey, tak ada putus kan? Tapi kali ni dia ke udara bersama-sama dengan saya.
3: Sekarang ni ada depan awak ya, Reza?
4: Kita berdebar sebenarnya.
3: Saya berdebar duduk sebelah.
4: Masya Allah, jangan.
3: DJ hebat, DJ otai ya.
4: Tidak,
3: cikgu kita ni.
2: Oh, kata pioner Salam FM ni.
4: Masya Allah, tak ada, tak
2: adalah. Kita sama-sama. Yelah, betul. Okey, Farhana, boleh kita kongsikanlah sedikit banyak pengalaman kita. Tempat yang kita dah lawat semalam kan.
4: Kita pergi dua lokasi semalam kan, Lily dan juga Reza. Kita pergi Nashrul Quran dan juga Masjid Putra-Putrajaya. Apa yang kita tempat yang kita pergi semalam sangat berbaloi.
3: Betul.
4: Terutamanya kalau yang orang yang suka minat dengan seni Islam. Kan Masjid Putra kalau kita tahu orang kenali dengan nama Masjid Pink.
2: Betul.
4: Kan. Kalau Nashrul Quran pula dia adalah pusat percetakan terbesar. Kedua terbesar
3: di dunia.
4: Di dunia.
3: Masya Allah, untung orang Malaysia.
2: Betul.
3: Tak perlu pergi jauh-jauh.
4: Betul.
3: Kan?
4: Semalam apa yang Lily nampak dekat Nashrul Quran tu?
3: Saya nampak, okay, kita biasa mengaji Al-Quran, taranum, tajwid kan? Tapi rupa-rupanya ada tulisan Al-Quran yang berbeza-beza mengikut tahun. apa panggilnya tu? Manuskrip tu kan. Dan lagi satu, rupa-rupanya kalau rakan pendengar dan juga penonton nak tahu Al-Quran dengan terjemahan bahasa Malaysia itu biasa kita jumpa. Betul tak Reza?
2: Betul.
3: Tapi semalam kalau Reza dengan Farhana perasan bahasa Iban ada. Bahasa Mandarin,
4: Bosnia.
3: Bosnia, Rusia.
4: Betul.
2: Kan, bayangkan Allah, dahsyat. Bayangkan banyak-banyak bahasa tau. Tafsir Al-Quran tu dia ada bahasa Korea, ada bahasa Jepun dan sebenarnya tafsir Quran tu dia menjadi salah satu wakaf dari Malaysia tau kepada negara-negara luar, negara-negara antarabangsa kan.
4: Betul.
2: Secara khususnya duta untuk wakaf Al-Quran ni adalah PMX kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia pergi ke luar negara, dia ada buat hubungan diplomatik dan kemudian dia beri Quran, tafsir Al-Quran tu. Dia menjadi satu wakaf. Sebenarnya tu bagus tau.
4: Bagus. Tapi menarik juga nak kongsi dengan Lily, Reza dan juga penonton kita ya, pendengar kita yang mana masa kita masuk sahaja Nashrul Quran tu kita dapat lihat satu tu beberapa banyaklah lampu yang berbentuk bunga habatus sauda.
2: Dekat atas, dekat atas.
3: Kita pun difahamkan semalam ada ukiran 99 nama Allah. Lima biji semalam
4: Dekat macam chandelier tu Dewan solat yang mana dewan solat tu ada buat solat Jumaat juga dan solat fardu lah.
2: Dan sebenarnya dia bukannya sekadar tempat persediaan tapi sebenarnya dia ada galeri-galeri dia juga.
3: Betul.
2: Semalam saya paling tertarik ada satu Al-Quran sangat besar tapi dalam Al-Quran tu dia ada ukiran disalut emas dan harganya adalah jeng jeng jeng. Farhana rasa harga dia berapa kalau dijual? Saya dah tanya dah semalam staff dia.
4: Berapa puluh ribu tak silap?
2: Lily?
3: Rasanya puluh ribu lah emas. Kot.
2: Jawapan dia adalah 300 ribu.
4: Uish.
3: 300 ribu ya Farhana.
2: Bukan puluh. Bukan puluh.
4: Sebab emas dia daripada berapa K tu?
2: 24K
4: emas. 24K Masya Allah.
2: Bayangkan saya sendiri terkejut lah. Staff tu bagi tahu Al-Quran sebesar ini berharga 300 ribu. Saya tanya kenapa harganya 300 ribu? Kerana dalam ukiran belakang ayat-ayat tu
4: Quran,
2: ada disalut emas. Emas 24 karat. Saya tengok dan saya dapat merasainya
4: pegang
2: minta izin lah. Saya nak rasa 24 karat tu betul karat tangan saya.
3: Sampai sekarang ke karatnya?
2: Sampai sekarang karatnya.
3: Nampak karat tu.
2: ni karat colour gelap ni. Janganlah.
3: Dan sebenarnya Reza, berhampiran dengan Quran yang awak cerita tadi tu ada motif daun Johor kan, buah nanas. Melambangkan
4: 14
3: itu
4: negeri kan?
3: Ya, 14 negeri. Dan saya teruja bila nampak ada nama Johor dekat situ kan. Buah nanas tu diambil motifnya dan diletakkan dalam satu hiasan dalam alfi. Dan saya teruja bila nampak ada nama Johor dekat situ kan. Buah nanas tu diambil motifnya dan diletakkan dalam satu hiasan dalam Al-Quran tu sendirilah. Helaian Al-Quran.
4: Cantik. Jadi kalau yang tak pergi lagi Nashrul

0: sebenarnya Al-Quran ni.
1: Betul.
0: Yang kita lihat macam kita dulu kita pergi mengaji kan, beli dekat Maidin RM1 kan dulu, kan tulisan lama kan. Bila sekarang kita dah besar ni, ya Allah, indah sebenarnya Al-Quran ni.
1: Kita pun tak tahu kan sebenarnya tulisan tu berbeza-beza mengikut tahun. Ha, 2019 lain, 2025 lain.
0: Memang
1: kan.
0: Memang lain, tak sama. Dia ikut tahun manuskrip-manuskrip tu. Nak pula manuskrip tu adalah tulisan tangan. Itu yang menyebabkan uniknya.
2: Cantik. Sangat cantik.
0: Sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan mengenai Nashrul Quran ni, tapi kita nak berehat seketika. Sekejap lagi kita sambung semula semuanya dalam Silang Budaya untuk anda di National FM.

0: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Silang Budaya Nasional FM bersama anda pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 3 petang.
2: Bermula segmen Stesen Berkembar, berkongsi cerita budaya dalam kepelbagaian.
1: Suara bertemu suara, suara penyampai merentas sempadan. 34 stesen radio RTM bersiaran secara langsung di

0: Peluang Nasional FM.
1: Satu suara, satu jiwa.
0: Silang Budaya Radio RTM.
2: Kembali bersama dengan kami di Silang Budaya Satu Suara
3: Satu Jiwa.
2: Bersama dengan Nasional FM, Joe FM. Nasional FM sama dengan saya Reza, Joe FM, Lili Khalid dan juga
3: Hai.
2: Salam FM DJ ya, Farhana.
3: Saya.
2: Sebelum terlambat ni kita ucapkan selamat hari ibu untuk DJ Farhana.
3: Untuk ibu-ibu yang mendengar
2: juga.
3: Sekarang ni kan
4: ada hadiah tak untuk ibu ni?
2: Tanya penerbit.
3: Ada. Senyuman. Bagi senyuman
2: boleh. Ya, sedekah dah ni. Senyuman
3: boleh. Tak boleh.
4: Kita terima dengan hati yang terbuka.
2: Okey, sebenarnya Lili pun ada buah tangan juga yang dikongsikan kepada kita.
3: Dan nama pun Silam Budaya.
2: Ya, kita berkongsi-kongsi budaya kan. Sebenarnya Lili nak berkongsikan kepada kita mengenai Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar dan juga Galeri Aura Islam Johor.
3: Betul.
2: Anda boleh dengarkan dan saksikan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Itu dia sedikit bingkisan untuk anda mengenai warisan Sultan Abu Bakar dan juga Galeri Aura Islam Johor.
1: Yeah.
0: Menariklah Lily tempatnya.
1: Kan?
0: Saya rasa yang Galeri Aura Islam Johor tu sebiji macam Nasrul Quran.
1: Betul.
0: Lebih kurang.
2: Lebih kan? Tapi ada beza.
0: Bezanya apa Lily?
2: Kalau Reza dengan Farhana perasan kan tadi kan, kita semalam lebih kepada Al-Quran.
0: Yeah, betul. Ya, betul.
2: Kita nak menelaah dengan lebih terperinci dengan tentang tulisannya, motif coraknya, percetakannya. Kalau Galeri Aura Islam, dia ada artifak tamadun Islam yang beratusan ribu tahun. Nampak tak tadi ada capai
0: tulis
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita ada serban baginda juga. Kain kiswah pun ada semalam kan?
0: Ya, betul.
2: Cuma yang bezanya dekat Galeri Aura Islam tu yang paling lama disimpan di Galeri Aura Islam.
1: Kalau semalam dekat Nasrud 2008.
0: 2008.
2: Tak ingat tahun bila tapi dia kata paling lama disimpan di
0: paling
2: galeri.
0: Paling lama disimpan.
2: Betul.
0: Bayangkan yang semalam kita pergi Nasrul Quran 2008. Kita dah rasa lain tau.
1: Sempat sentuh tak semalam?
0: Sempat. Itu kali pertama saya pegang benang emas di kain kiswah Kaabah tu. Bila tak rezeki lah orang kata.
1: Rezeki,
0: tak semua orang dapat pegang kan benda tu.
2: Kain selalu tu. Dekat Kaabah pun kita dapat nak capai. Sebab tinggi kan. Ada sebab kenapa letak tinggi kan.
0: Dan Lily boleh kongsikan kepada kita semua sebenarnya kompleks warisan Sultan Abu Bakar ni apa lagi yang menariknya di kompleks tu?
2: Ya, bila dah nama silam budaya, semestinya Lily dari Johor FM datang ke sini nak bawa juga budaya dan juga warisan negeri Johor. Kita nak cerita jugalah. Kita ada kain benang Johor. Kalau datang ke Johor, sempena tahu melawat Johor ni, jangan lupa kain benang Johor. Ini tak ada dekat negeri lain ya. Saya ada bawa hari ni tahu nak bagi Reza dan juga Farhana boleh rasa sendiri kain benang Johor.
0: Kemas tenunan dia.
1: Betul. Rasa saja tak boleh ambil.
2: Tak boleh. Janganlah kak. Ini dah jadi hak milik kita tau.
1: Okey, baik.
2: Saya kalau konti, saya banyak kali pakai kain benang Johor ni. Sebab kita bangga dengan warisan negeri kita sendiri kan. Jadi hari ni pun saya bawa untuk anda sendiri lihat di TikTok dan juga FB yang ada sekarang ni. Lepas tu dekat sana pun kita dapat belajar tarian Zapin. Itu pun antara warisan negeri Johor juga.
0: Ya,
2: tarian tradisional negeri Johor. Dan kita ada makanan warisan di sana.
1: Seperti
2: dari tadi Farhana tak sabar.
0: Ya, saya tahu laksa Johor je.
2: Itu aku kena rasa tau.
0: Memang favourite.
2: Laksa Johor Farhana pernah
1: memang
2: makan.
1: Memang suka.
2: Dia beza favorite. Sikit berbanding laksa lain kan.
0: Betul, beza.
2: Sedap. Lepas tu kita ada dekat situ nasi ambeng.
1: Nasi ambeng.
2: Dia sebenarnya nasi ambang.
0: Ambang.
2: Tapi orang Johor akan panggil nasi ambeng.
0: Jawa.
1: Okay.
0: Bunyinya Jawa.
1: Sebab tak pernah rasa.
2: Dia
1: sebab dia lauk banyak sangat.
2: Dia menarik sebab kita akan hidangkan dalam satu talam ataupun dulang.
1: Okay.
2: Duduk bersila keliling tu makan ramai-ramai seronok Farhana.
0: Sedap.
2: Saya ingat hari ni penerbit ada sediakan nasi ambang ke?
1: Patut dia sediakan.
2: Kita boleh makan bersama sama-sama.
0: Kena rasa.
2: Ada ya?
0: Farhana kena rasa sebab nasi ambang tu dia nasi, dia ada serunding, dia ada mi goreng.
1: Sebab dia masak kicap. Saya pernah rasa ni apa sayur Jawa? Sayur.
0: Sambal goreng.
2: Sambal goreng.
0: Dia panggil sambal goreng.
2: Ada juga dalam nasi ambang.
1: Itu memang suka.
2: Sedap.
0: Nasi ambang tapi Jawanya panggil nasi ambang.
2: Nasi ambang. Saya baru tahu Farhana suka. Kalau tak saya dah bawa dah. Hari ni kita bawa keropok siput je.
0: Keropok siput ni pun salah satu je kan.
2: Ini kalau datang Johor pun orang cari ini juga Farhana.
1: Okey, kita boleh cuba.
2: Nampak? Keropok siput ataupun orang panggil mi siput.
0: Mi siput.
2: Ini pun terkenal juga dekat negeri Johor.
0: Dia kalau orang Jawa kata dia lebih kurang jajan ke macam mana tu?
2: Jajan simpan dalam gobok.
0: Orang
2: Johor, gobok.
1: Tapi kita suka makan asam pedas lah.
2: Asam pedas.
1: Asam pedas ikan memanglah. Ikan pari, asam pedas sotong.
0: Saya tak pernah rasa.
1: Kita buat asam pedas sotong, kita masak.
2: Asam sedap tu.
1: Sedap.
2: Ada telur sotong lah. Syadu tu.
0: Mana nak dapat asam pedas sotong tu?
1: Masak sendirilah.
0: Masak sendirilah.
2: Yang ini pun tanya, katanya Farhana kena bawa lah bagi kita rasa.
0: Siapa
2: kan?
0: Suruh tanya
1: balik,
0: itulah. Dan itu antara menariknya kalau kita lihat kompleks warisan Sultan Abu Bakar dan juga Galeri Aura Islam Johor di mana Lily berkongsikan kepada kita. Dan sebenarnya apa kata kelebihan kalau kita mengekalkan tradisi ni? Kalau nak cerita pendapat Lily ni, apa orang kata kelebihan apabila kita mengekalkan tradisi ni?
2: Kelebihannya, kalau bukan kita yang kekalkan, siapa lagi?
1: Betul.
2: Lagi-lagi bangsa Johor sendiri kan. Kalau kita tak pakai kain benang Johor, orang luar Johor pun tak tahu apa yang menarik yang membezakan kain di Johor dan juga negeri lain. Sama juga dengan makanan kan. Negeri lain mungkin ada makanan Johor tapi rasanya berbeza.
0: Betul.
2: Jadi kalau datang Johor kena cari.
0: Kena wajib. Tapi
1: kena cari Lily lah.
0: Kena cari dia lah.
2: Boleh boleh.
0: Serang je Johor FM tu.
2: Saya tunggu dekat tol ya.
0: Tol mana Skudai?
2: Eh, Johor banyak tol tau.
0: Oh, jangan.
2: Awak kena tahu tu, Riza.
0: Ayo.
2: Saja bagi tahu.
0: Dan Fana, kalau kita kalau kita pergi ke Johor kan, kita kena rasa semua makanan-makanan.
1: Nak, saya nak rasa apa, nasi ambeng.
2: Nasi ambeng, nampak?
1: Ambeng.
2: Automatik dah jadi orang Johor.
0: Betul.
2: Nasi ambeng.
0: Nasi ambeng tu kan. Okey, okay. Itu antaranya menariknya di Johor ni, di mana Lily mengenalkan tradisi warisan Johor bersama dengan Tahun Melawat Johor 2026 dan juga Tahun Melawat Malaysia 2026. Okey, kita berehat seketika. Sekejap lagi kita nak kongsikan kepada anda semua mengenai Masjid Putra Putrajaya ataupun lebih dikenali sebagai Masjid Ping. Semuanya dalam Silang Budaya Satu Suara, Satu Jiwa.

0: Itu dia lagu Zafin Orang Indonesia Idris untuk anda. Ya Salam. Lagu Ya Salam ni sebenarnya adalah lagu tradisi dari negeri Johor juga, Lili.
1: Ya,
0: kan? Sebenarnya kan lagu Zafin kan.
1: Ya, itu pun antara yang menariknya tentang Johor, betul. Zafin tu lah. Macam tadi Farhana minta kita menari Zafin.
0: Ya, betul.
1: Kita minta tap-tap tu bagi 300 ribu like dulu.
0: Apa 300? 1 juta?
1: 1 juta.
0: 1 juta semua dalam konti ni menari Zafin.
1: InsyaAllah Reza dengan Ijat akan buat video berzafin.
0: Sudah punah lah kita.
1: Bakat terpendam Ijat. Ramai tak
0: betul.
1: Tahu.
0: Ya, betul. Dan sebenarnya ada terlepas tadi, ada orang apa, ada sahabat kita, pendengar kita tu komen tadi dekat TikTok, burasak dengan kecampur, lupa.
1: Ya, betul. Itu pun makanan dekat Johor. Burasak makanan dengan asam pedas.
2: Dia
1: betul.
2: Macam apa, bungkus.
1: Dia bungkus dan daun tu, lepas tu dia kukus, makan dengan asam pedas. Yo. Memang sedap.
0: Ya Allah, sedapnya. Okay. Dah mengugat dah ni, mana lapor pula ni kecampur.
1: Cerita pasal Johor memang tak habis.
0: Ya, betul.
1: Kita nak cerita pasal masjid pula ni.
0: Ya, betul.
1: Memanglah masjid pink kita. Apa cerita?
0: Fana. Kita nak cerita pasal masjid, saya panggil Masjid Merah Jambu lah.
2: Merah Jambu. Sebab semalam pakai baju pun ala-ala Merah Jambu dengan Lily.
0: Betul.
1: Saya dah macam pelancong asing semalam. Rasa baik tak ada hoodie.
0: Tak ada hoodie, betul. Kalau pelancong luar negara datang ke Masjid Putera-Putrajaya, mereka kena memakai baju ala-ala Harry Potter tu. Sebab kena menutup aurat.
2: Yeah,
0: sebab saya pun ada pengalaman untuk apa di Masjid Putera-Putrajaya ni. Saya buat lapor terus di Salamatullah di Masjid Putera.
2: Okay.
0: Farhana pula mengulas solat Jumaat. Yeah. Jadi kita nak tanyalah pengalaman mengulas ketika itu.
1: Reunion ke ni?
0: Tak, bukan.
2: Okey, sebenarnya kita memang buat mengulas khutbah solat Jumaat di depan jemaah.
0: Ui, usyuk ke jemaah tu?
1: Mencabar tu.
0: Tengok bidadari macam gini, macam gini muka dia.
1: Tapi tak ada pengajang. Berdebar juga tu depan ramai orang kan.
2: Betul, kita memang macam, tapi kita cubalah kan.
0: Betul.
2: Dan di situ juga kadang-kadang kita buat juga majlis kebesaran Islam macam Maulid Rasul, Maulid Hijrah.
0: Banyaklah.
2: Ya, betul.
0: Dan uniknya kalau kita lihat Masjid Putera-Putrajaya ni, dia bukannya sekadar warna pink tau. Dia punya kubah dia, reka bentuk dia memang lain daripada lain.
2: Cantik,
0: itu pendapat
2: kan?
0: Saya lah
2: macam,
0: kan.
2: Macam apa, ikonik lah.
0: Dia memang itu adalah ikonik Putrajaya sebenarnya.
2: Betul.
0: Kalau Masjid Putera-Putrajaya tu tak ada, mungkin Putrajaya ada kekurangan sesuatu. Bagi saya lah cik.
1: Cantik
0: itu.
1: Kan. Dan dia ada satu ruang tu untuk pelancong luar negara. Kan dia perkenalkan rukun Islam.
0: Yo,
1: rukun iman.
0: Saya ada perasan. Itu adalah pengetahuan untuk pelancong-pelancong luar.
1: Macam muzium kecil. Kecil lah
0: Mereka situ dapat mengetahui sedikit sebanyak Islam ni sebenarnya.
2: Tapi semalam pun kita ada macam jualan kat luar tu.
1: Betul.
2: Kan kalau perasan, ada jualan macam-macam lah. Ada jual kopiah, jubah dan sebagainya lah.
0: Orang kata macam buah tangan lah. Pelancong-pelancong luar datang, boleh beli kopiah, boleh beli jubah kan.
1: Rasa macam kat Madinah pula semalam.
0: Ada. Saya tak pernah sampai. Saya tak pernah sampai. Jadi saya tak tahulah kan.
2: Tak pernah sampai.
0: Saya tak pernah sampai lagi. Belum sampai lagi.
2: Belum sampai.
0: Belum diseru lagi lah.
1: InsyaAllah. Okay. Kita doakan ya.
0: Oh, Farhana, Lili dah pernah sampai?
1: Dah, Alhamdulillah.
2: Kita sama-sama doa lah. Semoga kita sampai ke sana.
0: Oh, insyaAllah. Saya tak pernah sampai. Tapi teringin lah nak sampai.
1: Satu team RTM.
0: Oh, menarik tu kan. Kita buat idea baru tu, Farhana.
2: Boleh.
0: Lili, kita
1: buat silam budaya kat sana.
0: Silam budaya dan salam baitullah di sana. Terus.
2: Kena ajak salam FM.
0: Betul. Dan itu antara menariknya. Sebenarnya antara tarikan Masjid Putera-Putrajaya itu adalah keunikan dia. Pelancong asing bukan sekadar boleh melawati museum. Museum melawati masjid tersebut. Dan juga dalam masa yang sama sebelah tu ada Tasik. Tasik Putera-Jaya. Tasik tu pula boleh naik kruz.
2: Semalam kita tak sempat.
0: Tak sempat lah.
1: Ronda-ronda.
0: Kita ronda masjid pun dah 2 jam. Macam mana?
1: Sebab semalam Reza nak kejar konti 6 petang. Kalau tak kita bermalam di situ ya.
2: Tak balik-balik kita kan.
0: Janganlah.
1: Cruise di waktu malam.
0: Betul. Tapi kalau kita pergi ke Masjid Putera-Putrajaya, saya tak tahu, Lily tak pernah sampai lagi kot ketika waktu malam.
1: Belum.
0: Waktu malam cantik, masjid
2: cantik, masya-Allah.
0: Itu baru betul Lily cakap sebiji macam kat Madinah. Dia punya keindahan lampu dia, keindahan warna lampu yang di apa kata chandelier atas tu lagi.
1: Cantik. Itulah jadi tarikan pelancong
0: memang.
1: Kan. Memang ramai luar negara datang nak ke situ.
2: Betul. Bukan saja nak bergambar lah.
0: Ya, betul. Dia bukan sekadar bergambar, malah siapa-siapa yang ada keinginan untuk diet boleh pergi situ.
1: Kenapa?
0: Kenapa? Sebab berjalan kaki besar.
1: Semalam turun 2 kilo ya.
2: Lepas tu makan 2 pinggan.
1: Tak jadi. Naik balik.
0: Yelah, dari pintu utama nak ke pintu masjid utama, saya rasa lebih kurang hampir 1 kilo rasanya. Lebih kurang kan, Fana? ke 500
2: meter?
0: 500 meter. Hampir lah. Betul, hampir separuh.
2: Hampir, boleh.
0: Okey, Angela.
1: Dia 1 kilometer boleh, sebab boleh. Dia lari, Farhana. Dia berlari, dia berpusing-pusing. Dia rasa macam 1 kilometer.
2: Tak apa, kita bagi.
1: Kita sopan je jalan semalam. Berjubah kan?
0: Ya, berjubah. Sebab apa? Bila kita bila berjalan tu, kita dapat nak pula ada angin sepul-sepul. Yeah. Memang rasa kan? Macam, masjid best ni kan? memang menarik sangat-sangat lah.
1: Tempat healing.
0: Dia real healing lah orang kata kan. Tempat yang healing yang paling best, paling seronok sebenarnya.
2: Rasa stres tu pergilah duduk kat masjid. Iktikaf kat situ kan.
0: Pahala kan.
2: Betul.
0: Itu adalah salah satu pahala yang kita dapat peroleh juga kita iktikaf kat masjid. Itu antaralah masjid. Keunikan Masjid Putera-Putrajaya. Sebenarnya kalau kita nak cerita Nashrul Quran ni juga, ada tempat menarik ni juga. Bukannya sekadar galeri Mushaf Malaysia. Mushaf termasuk sebenarnya dia ada galeri replika pedang sahabat Rasulullah.
1: Zaman perang Uthmaniyah.
0: Betul. Kita ada galeri ID Islam. Kita ada penerangan proses percetakan. Itu adalah kali pertama saya melihat percetakan depan mata saya, percetakan Al-Quran.
2: Tapi tak boleh nak masuk dalam. Tak boleh. Tengok daripada atas je lah semalam.
0: Semalam staff dia cakap berapa hari, sehari
2: berapa? Sehari 15,000. Kalau setahun dalam 1/3 juta.
1: Naskah
2: yang diterbitkan, yang dicetak.
0: Sebab orang yang cetak tu bukan calang-calang.
2: Betul. Ya, pekerja dia pun kalau kita boleh kongsikan, yang menjaga percetakan tu 50 orang. Betul. Kalau keseluruhannya hampir 100 lah.
0: Betul.
1: Dan semua lelaki.
0: Kenapa
2: lelaki? Sebab dia nak jaga ikhtilat.
0: Itu wajib lah.
2: Sebab kalau perempuan bekerja kat situ kan 15 hari bercuti.
1: Ada cuti.
2: So kita nak pegang ayat-ayat Al-Quran kan. Tak boleh.
0: Betul.
2: So memang orang lelaki lah.
0: Orang lelaki lah. Tapi kalau nak ikutkan telitinya perempuan.
2: Betul.
0: Kan.
2: Betul.
1: Dan pekerjanya semua berwuduk ya.
0: Ya, bayangkan kalau saya jenis hari-hari apa setiap masa nak keluar angin tu.
2: Tapi jangan risau, ada toilet kat tepi tu.
1: Janganlah ditahan sampai ke petang.
0: Makruh jadi je. Okey, Lily dan juga Fana, sebenarnya kita dah sampai ke penghujungnya. Sekejap je kan? Rasa tak puas ni kalau ikut
1: jauh
0: kan,
1: kita datang tau. Sekejap sangat.
0: Nak buat macam mana? Kenalah ikut undang-undang. Datang umur
2: kita berdebar kan. Tapi okeylah, dah habis dah.
0: Dah habis.
1: Sebenarnya
0: dah.
1: Johor FM nak beri laluan kepada berita 4 petang sekejap lagi.
0: Okey, betul. Berita ringkas 4 petang untuk Johor FM, dan itulah salah satunya. Dan itu yang kami dapat kongsikan kepada anda untuk Silang Budaya edisi kali ini. Kongsikan mengenai Nashrul Quran, di mana pusat percetakan Al-Quran terbesar nombor 2 di dunia.
2: Betul.
0: Dan terbesar di Malaysia.
2: Ya,
0: dan betul. Juga di Masjid Putera-Putrajaya serta lokasi perkongsian yang Lily bawakan tadi. Di mana Lily?
1: Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar dan juga Galeri Aura Islam.
0: Ya, menarik. Jadi kita kekalkan budaya dan tradisi kita.
1: Melah Johor. Tahun lawat Johor.
0: InsyaAllah.
1: Farhana.
2: Kita nak pergi. Sebab kan Lily janji nak belanja kita makan kan?
1: Janji insyaAllah.
2: Makan saja.
0: Okey, terima kasih Farhana.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih Lily. Perkongsian yang sangat menarik untuk Silang Budaya edisi kali ini, petang ini. Okey, Lily balik hati-hati ya.
1: Baik.
0: Farhana pun sama.
2: Sama, terima kasih. Samalah. Reza, konti sampai pukul?
0: Sampai pukul 6 je.
2: Okey, selamat bekerja.
0: Terima kasih. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Okey, kepada anda terus dengarkan Nasional FM. Sementara tadi baru saja anda mendengarkan untuk Silang Budaya edisi kali ini. Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
4: Tesen berkembang.
5: Suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara,
3: satu

0: Silang Budaya Nasional FM bersama anda pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 3 petang.
1: Bermula segmen Stesen Berkembar, berkongsi cerita budaya dalam kepelbagaian.
0: Suara bertemu suara, suara penyampai merentas sempadan. 34 stesen radio RTM bersiaran secara langsung di Ruang Nasional FM.
1: Satu suara, satu jiwa.
0: Silang Budaya Radio RTM.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan. Aku

ibu. Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: Cikgu tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadi dengan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
1: 4.11 minit petang waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya Menurut Zee Nasional hujung minggu, 12 hari sehingga 6 petang yang akan terus menyerikan lagi petang anda pada hari ini, hari Ahad. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Baik, seperti biasa waktu ini saya ingin kongsikan kepada anda info semasa yang diambil dari portal berita RTM, di mana SME Corp Malaysia komited memperkukuh sokongan kepada usahawan tempatan yang berdepan peningkatan kos operasi susulan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Rizal Naini, di mana antara usaha yang digerakkan termasuklah penyediaan program pembiayaan bagi membantu usahawan mengurus modal kerja dan modal pusingan perniagaan. Menurutnya juga, langkah itu penting susulan terdapat maklum balas daripada Persatuan Perniagaan berhubung kenaikan kos tertentu termasuk kos pengangkutan, perkapalan dan insurans khususnya bagi usahawan yang terlibat dalam aktiviti ekspor. Program Tube S merupakan juga satu platform untuk membantu usahawan belia bumiputra yang mengembangkan perniagaan, meningkatkan daya saing dan bergerak daripada perusahaan mikro kepada skala lebih besar. Untuk perkongsian yang seterusnya, Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN) akan membantu memperluas hebahan berkaitan inisiatif keselamatan pengguna internet yang melibatkan remaja bawah 16 tahun dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC). Menurut Ketua Pengarah JAPEN, Julina Johan, di mana perbincangan awal bersama MCMC telah diadakan dan pelaksanaan inisiatif berkenaan akan diterajui sepenuhnya oleh Suruhanjaya itu. Menurut beliau juga, peranan JAPEN adalah untuk menyampaikan maklumat serta meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya melibatkan pengguna media sosial dalam kalangan remaja. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci, berita dalam dan luar negara, nantikan berita utama 5 petang dari pusat berita Radio RTM.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

jua gelaran anda. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segalanya. Hari ini adalah hari anda. Okey. Sebentar nanti juga akan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Pusat Ketuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 4.33 minit petang. Untuk informasi dan hiburan terbaik, terus kekal dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya, dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keredaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.

0: Di sebalik setiap kejayaan, tersalah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Baik, selamat kembali bersama dengan saya di National FM, sentiasa di hati. Untuk jam yang terakhir ini, 5.16 minit petang. Selamat petang semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan National FM, sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada. Selamat petang semuanya. Selamat berehat. Yang mana berehat ketika ini, ada yang dalam perjalanan memandu. Ya, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Semoga semuanya selamat dan fokus pada pemanduan anda. Saya tahu pada petang ini, cuaca di Lembah Kelang, hujan lebat ya sekitarnya, Kuala Lumpur hujan lebat, jadi sentiasalah berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Kalau tak nampak hujan lebat tu, berhentilah seketika ya, berehat. Kalau mengantuk tu, tenang-tenangkan dulu, jangan terus terpaksa diri untuk memandu, bahaya eh, sebab kita kena sayang nyawa kita, sebab pengguna jalan raya ni bukan kita seorang je, ramai. Jadi kita kena fikir nyawa orang lain juga ya. Yang mana bekerja, baru masuk shift, selamat tugas semuanya, semoga dipermudahkan. Selamat melakukan tanggungjawab ya. Kita lakukan tanggungjawab kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah akan dihikmah serta nikmat yang baik buat diri kita, insyaAllah mudah-mudahan. Yang pastinya saya akan terus bersama-sama dengan anda, tidak kira apa juga urusan anda pada petang ini. Dan sedikit perkongsian info cuaca yang telah dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, di seluruh negeri Kedah, seluruh Pulau Pinang, manakala di Perak, kawasan Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak, Batang Padang serta di daerah Mualim, diikuti di kawasan Pantai Timur, di negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Rauk, Bentong, Temeloh, Kuantan, Pekan dan Rumpin, di seluruh negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan di selatan, negeri Sembilan, daerah Jelebu, Seremban dan Port Dickson. Untuk negeri Johor, daerah Keluang, Mersin, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Untuk di Sarawak pula, daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sarike, Mukah, kawasan Tanjung Manis dan Daro, daerah Kapit, Bintulu, kawasan Tatau dan Sebauh, daerah Miri, kawasan Telang Usan, Miri dan Marudi, diikuti di Limbang, manakala di Sabah, kawasan Pantai Barat, kawasan Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Telupit, Kinabatangan dan Beluran serta di daerah Kudat, kawasan Kota Marudu. Jadi sentiasalah berhati-hati, cana dengan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang, secara khususnya untuk anda yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju sambil memandu, sambil berhibur dengan lagu Not Saja di sebelah petang ini sehingga 6 petang nanti. Bersama-sama dengan saya, National FM.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

5.33 minit petang waktu ini, masih lagi bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu yang akan terus menyerikan lagi senja anda diselami dengan hujan membawa kita ketika ini. Sejuk je petang-petang ni. Tapi apapun, sentiasa berhati-hati untuk anda yang memandu. Sedikit perkongsian info trafik yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana kemaskini trafik, trafik bergerak perlahan dan dijangkakan kelewatan antaranya di Lebuh Raya Plus, E1, arah utara dari Bukit Lanjan ke Sungai Buloh, Cerwong Menora ke Arena Sungai Perak Utara, Bukit Berapit ke Cangkat Jering, arah selatan dari Gurung ke Sungai Petani Utara, Permatang Pauh ke Juru, Taiping Utara ke Cangkat Jering, Terowong Meru ke Ipoh, Bidur ke Sungkai, Lembah Beringin ke Bukit Tagar dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di Lebuh Raya Plus E2, arah utara dari Hentian Sebelah Senawang Utara ke Port Dickson, arah selatan dari Yomping Selatan ke Air Hitam, Lebuh Raya Elit, arah utara KLIA ke Gamuda Curve, Lebuh Raya KLK, Lebuh Raya Kuala Lumpur ke arah E8, arah barat kilometer 24.5 ke Plaza Tol Gombak. Banyak lagi sebenarnya Lebuh Raya yang trafiknya meningkat. Anda boleh rujuk terus di media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun laman sesawangnya Lebuh Raya Betul di www.llm.gov.my, serta untuk paparan CCTV semua Lebuh Raya Betul Semenanjung Malaysia. Jadi sentiasalah berhati-hati. Jangan lupa untuk menggunakan lampu isyarat kenderaan ketika hendak menukar lorong. Semoga anda semua selamat. Pastinya kekalkan siaran Nasional FM. Saya akan bersama-sama dengan anda sepanjang perjalanan anda.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Baik, sedikit ucapan daripada sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Razmi Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum saya akhiri siaran saya bersama dengan sahabat kita Khadijah Lee, Happy Mother's Day buat semua rakan pendengar kita yang bergelar ibu, dan selamat berhujung minggu Nora Husin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari ibu buat semua sahabat Nasional FM yang bergelar ibu, semoga terus sukses. Coretan pena. Selamat petang. Ya, selamat petang. Apa khabar Nora Ariza? Happy Mother's Day. Ya, Happy Mother's Day. Selamat hari ibu untuk semua yang bergelar ibu. Santa Lebroas, selamat bertugas. Terima kasih. Saya dah nak habis, dah nak balik dah. Abang Ramli kita seperti biasa dari Sibu, Sarawak. Terus layan lagu-lagu Nol Saja. Hiburan buat kita semua di sebelah petang ini. Sehari ini Rais Abdul Jali, Anamoni, Razak Balangi, Abang Ainul, Anissa Samin dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Selepas ini rakan suka sambung siarannya untuk 6 jam yang berikutnya. Saya akan bersama-sama lagi bersiaran di lain waktu dan di lain siaran, yang pastinya menerusi Nasional Malam. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan, terus layan, terus berhibur untuk dendangan lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM sentiasa di hati.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Ibu. Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. AJ Al-Jalani di sini menemani anda. Salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 6 jam. Dan kini giliran AJ pula untuk terus bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Pelbagai hiburan insyaAllah akan saya kongsikan dengan anda. Dan semestinya info-info yang sahih akan saya berkongsi terus bersama dengan anda. Dan nak cerita pasal info, baik, kita ikutilah kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Pihak polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garisan panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja, iaitu 3R. Beberapa laporan polis dibuat terhadap individu yang mempersoalkan perkenaan Sultan Selangor mengenai larangan penternakan babi. Orang yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi berdepan tindakan undang-undang. Kenyataan itu disampaikan selepas pelancaran Taman Angkat Amanita di Universiti Sains Malaysia. Sultan Selangor berkata peternakan babi tidak sesuai kerana risiko pencemaran tanah, udara dan sumber air. Seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua wanita bergelar ibu. Perdana Menteri menitipkan serangkap pantun menghargai jasa dan kasih sayang ibu. Hantaran Instagram memuat naik gambar Allahyarham ibunya Cik Yan Hamid Husin dan isteri Dr. Wan Azizah. Pengikut memberi reaksi positif, mendoakan serta membalas pantun yang dikongsikan. Itu dah serba sedikit perkongsian terkini yang AJ dapat kongsikan bersama dengan anda. Dan jika anda inginkan nak berita sepenuhnya, layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setiap sama dengan AJ semestinya di Nasional FM.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Baik, sekarang kita sama-sama ikuti raudah dengan tajuk Pahala Tebusan Syurga bahagian 2 yang disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli M. Razali dan diterbitkan oleh Wahida Yaakob. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita, ya. Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan, ya. Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qurabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman. Rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan dan kita bayangkan ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan ya, kerana pada satu waktu Aisyah, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan seorang yang kita tahu betapa bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Sayyidina Ali minta dia didudukkan, dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga.
Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh. Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali tersangat sedikit. Maknanya Sayyidina Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata Sayyidina Ali, aku takut pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh, bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir. Mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis. Sebab apa? Sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang simple je, kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu ya, gelarannya adalah karamallahu wajah, Allah muliakan wajahnya, keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, aku takut pahalaku sedikit, pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis, ya, orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa? RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun, Padang Besar Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita, semua yang saya kasih sekalian, bila kita bercakap ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Mari kita tengok sekejap ya. Solat kita tengok balik sedekah kita tengok balik baca Quran kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangisnya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menebus syurga. Kerana itulah, marilah kita cuba memahami bahawa pahala yang kita perlukan itu datang daripada mana sebenarnya. Pahala yang kita nak perlu itu datang daripada mana sebenarnya. Untuk kita faham bahawa pahala akan datang daripada dua sumber. Yang pertama, sumber yang pertama pahala kita datang adalah daripada amal soleh kita. Yang kedua, pahala akan datang kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah apa saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga, apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya, ya, senyum, jumpa orang senyum. Rajin belanja orang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah dianggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kiralah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya, kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah, subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak, contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab itu, Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini, itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi.
InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Maradah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dia beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

6.49 minit petang pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Dan bersempena dengan Hari Ibu hari ini, jangan lupa, tak terlewat rasanya, untuk anda meluangkan sedikit masa bersama dengan insan yang paling-paling banyak berjasa dalam hidup kita. Kadang-kadang ibu kita ni tak minta apa pun, bukannya hadiah, bukannya bunga, tetapi sekadar cukup mengingati beliau. Jadi kalau boleh, hubungilah mereka, doakanlah untuk mereka. Dan di kesempatan ini juga AJ nak mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu di luar sana yang sedang mendengarkan Nasional FM. Menjadi seorang ibu di samping menjalankan amanah buat negara adalah satu perjalanan yang mencabar namun penuh dengan keberkatan. Dan gelaran ibu adalah satu anugerah terindah yang mana bukan senang ya untuk kita dapat gelaran ibu itu sendiri. Jadi untuk anda ibu-ibu di luar sana, tak kiralah anda bekerja ke, suri rumah ke, ibu tunggal ke, anda seorang yang kuat cekal. Selamat Hari Ibu, AJ ucapkan seteguh kasih ibu. Itulah tema untuk tahun ini. Terus stay bersama dengan AJ, semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Nasional FM, radio baik petang anda, Nasional Warna 48.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

pencahaduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.

0: Demikian masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada Muslimin dan Muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 69 hingga 72.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami lembu betina yang mana satu. Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami, yakni susah kami memilihnya, dan kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu.

0: بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, yakni sawah bendang, dan tidak pula digunakan mengangkut air untuk menjerus tanaman. Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Mereka berkata, sekarang baharulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu.

0: Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: khair. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Nasional Warna, 4 petang hingga 8 malam.

0: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional FM, sentiasa di hati. 7 nasihat dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, pembuka bagi Nasional Malam untuk edisi hari ini 10 Mei 2026. Dan ini dia sedikit perkongsian terkini yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda melalui platform berita.rtm.gov.my, yang mana hampir 2,000 usahawan India di seluruh negara menikmati pembiayaan bernilai RM70 juta menerusi pakej modal usahawan dan rangsangan ekonomi India 2026, iaitu Mudra. Dana keseluruhan RM220 juta diperuntuk bagi memperkasakan usahawan kaum India melalui pakej Mudra. Usahawan gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia bersama agensi KUSCOP menganjurkan karnival dan sesi libat urus membuka ruang jaringan khidmat nasihat serta peluang pembiayaan kepada PMKS tempatan. Penerima pembiayaan memuji tekun nasional, bantuan membolehkan pengembangan perniagaan dalam bidang kecantikan, kesihatan dan perniagaan makanan. Seterusnya, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dikeluarkan dijangka melanda Kuala Lumpur, Putrajaya serta 8 negeri sehingga 9 malam ini. Met Malaysia ramal cuaca buruk meliputi seluruh Perlis dan kebanyakan kawasan Kedah seperti Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setarat dan Baling. Keadaan sama dijangka di seluruh Perak, Selangor dan Pahang termasuk Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Termeluh dan Rompin. Amaran juga dikeluarkan untuk Johor, iaitu di kawasan Sarawak seperti Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Miri dan untuk beberapa kawasan di Sabah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 9 malam, dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Bila bercakap tentang Hari Ibu ni kan, semestinya ramai yang bersetuju ibu adalah anugerah yang terindah. Itu dia tadi anugerah terindah daripada Enmesh menemani anda di Nasional Malam. Dan dari kecil sampailah kita dewasa kan, ibu adalah insan yang paling banyak berkorban selepas ayah kita tanpa pernah meminta balasan. Kadang-kadang biasalah tu, ibu marah kan, ibu tu risau, ibu tu banyak bertanya. Tapi semua tu sebab apa? Sebab kasih sayang. Bila kita susah, ibu jugalah orang yang paling dulu rasa sedih. Bila kita gembira, ibu jugalah yang paling bahagia. Jadi bersempena dengan Hari Ibu ini, janganlah malu untuk kita menghargai ibu kita. Walaupun dia tak sesihat seperti dahulu, tak perlu hadiah mahal pun, cukup dengan pelukan, ucapan terima kasih atau luangkan masa bersama dengan mereka. Sebab seorang ibu itu, perhatian kepada anak-anak itu sudah cukup bermakna untuk mereka. Jadi untuk ibu di luar sana, anda memanglah anugerah terindah buat keluarga. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, yang sudah kehilangan ibu, walaupun jasadnya tiada, kasih sayang dan doa untuknya jangan pernah putus. Ambil sedikit masa untuk kita sedekahkan Al-Fatihah, doakan kebaikan nak buat beliau dan kenang sekali jasa yang pernah beliau curahkan kepada diri kita. Memang rindu itu sakit, tapi doa adalah senjata untuk anak yang ikhlas, hadiah yang paling indah untuk ibu yang telah pergi.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sekarang kita sama-sama ikuti laporan haji bersama dengan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
2: Terima kasih Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-24 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 10 Mei 2026 bersama 22 Zulkaedah 1447 Hijri hari Ahad. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 6 penerbangan antarabangsa dan 4 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT070 dengan pesawat MH8140 dengan muatan selama 280 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.38 pagi 10 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.50 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.50 tengah hari 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT071 dengan pesawat MH8142 muatan sampai 282 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.28 pagi 10 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.36 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.36 petang 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT072 dengan pesawat SV5015 muatan selama 346 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.29 petang 10 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT073J dengan pesawat MH8410 muatan selama 142 jemaah haji yang akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 8.20 malam 10 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.20 malam 10 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT073P dengan pesawat MH8445 muatan selama 142 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bahrain lepas pada jam 8.40 malam 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.40 malam 10 Mei 2026. Jemaah haji dari KT073J dan KT073P akan melepas dengan pesawat MH8144 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.40 malam 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 3.35 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 8.35 pagi 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT074 dengan pesawat SV5007 muatan sama 353 jemaah haji telah melapor diri pada jam 8.15 malam di Mobile Hotel Convention Center dan juga akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 11 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT075P dengan pesawat MH8427 muatan selama 141 jemaah haji akan melapor diri pada jam 8.40 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bahrain lepas pada jam 12.40 tengah malam 11 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 11 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT075J dengan pesawat MH8408 muatan sama 141 jemaah haji akan melapor diri pada jam 8.55 malam dan ia akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.55 tengah malam 11 Mei 2026. Jagakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 11 Mei 2026. Jemaah haji dari KT075P dan KT075J akan berlepas dengan pesawat MH8146 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 11 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semoga haji dinasihatkan untuk hadiah awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian iran lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status sekatan perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia, ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan lagis, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 ml seperti air mineral, gel rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa serahan lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji dalam memastikan beg masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan tamu haji sepah muka kontrol khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran diskarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar sesyum lepas ke sepah juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekian dapat sembilan kemusyilan dan pertanyaan bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi tamu haji kontak center talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Zulfur Rahman, kembali ku dengan kemabruran. Saya Muhammad Farudin Cemali melaporkan dari Bilik Manumah Pasir Fusion Melepas Kaya Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali ku dari Bilik.

0: Nidaul Islam. Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: yang telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan. Dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapa mula, dan ingatlah, kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keredaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.32 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Itu dia tadi ibu daripada Shidi menemani anda di Nasional Malam pada waktu ini. Salam hujung minggu untuk semua. Dan seperti yang sedia maklum, tahun ini tema Hari Ibu, Seteguh Kasih Ibu. Memang cukup bermakna kan, kasih seorang ibu tu tak pernah rapuh. Walaupun diuji dengan penat, diuji dengan susah, dengan air mata semestinya kan, mereka tetap kuat demi melihat anak-anak mereka bahagia dan berjaya. Jadi semua ibu-ibu di luar sana yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda memanglah insan yang sangat luar biasa, yang sangat kuat. Walaupun penat, walaupun banyak ujian yang datang, tapi anda seorang ibu tetap cuba tersenyum demi keluarga. Kadang-kadang ibu-ibu kita ni kan, mereka ni sebenarnya ada sebenarnya menyimpan penat sendiri, tapi tetap mahu melihat anak-anak mereka bahagia. Jadi mereka senyum di hadapan anak-anak mereka, tapi sebenarnya pelbagai cabaran, apapun masalah yang mereka cuba pendamkan. Jadi ibu-ibu di luar sana terus kuat untuk semua ibu, kerana kasih dan pengorbanan doa anda sangat besar maknanya dalam hidup sebuah keluarga. Tak lupa jugalah kita sibuk nasihat kepada anak-anak kan. Kepada suami di luar sana, jangan lupa hargai pasangan anda, yang mana mereka adalah ibu kepada anak-anak anda. Dia bukan saja menemani hidup anda, tetapi juga berkorban tenaga, masa dan perasaan demi membesarkan keluarga bersama. Kadang-kadang suami ni kan, bukan tak prihatin-prihatin, dia sayang kat isteri dia. Cuba luahkan sedikit lah terima kasih ke, ataupun bagi sedikit penghargaan kepada insan yang paling dekat dengan anda. Dan bersebenarnya dengan Hari Ibu ini, perlulah pasangan anda dan beritahu pasangan anda itu sangat bermakna dalam hidup anda dan juga anak-anak. Selamat Hari Ibu semua.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: Rindu di Puncak Sepi, nyanyian nak duen pembuka bagi pilihan bersama 20.00. Selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda untuk edisi hari ini. Diharapkan semuanya sihat walafiat. 10 Mei 2006, Hari Ibu hari ini. Dan dengan tajuk itu tadi, Rinduku di Puncak Sepi, permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili. Pada waktu malam begini kan, biasalah hujung minggu pula tu, sunyi-sunyi seorang diri kan, tiba-tiba terbayang pula dengan orang yang kita rindui, orang yang kita sayang kan. Bila waktu malam macam ni lah, tiba-tiba hadir pula orang yang jauh, yang pernah hadir dalam hidup kita, lepas tu tinggal kenangan. Mungkin itu antara yang dirasai oleh sahabat kita Ahmad Suhaili. Dan disebabkan itu jugalah dia membuat pilihan bersama 20.00 dengan memilih lagu tersebut, Rinduku di Puncak Sepi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan yang suara malam pada waktu ini, inilah masanya, inilah waktunya, semestinya di Nasional Malam pilihan bersama 20.00 akan menemani anda. Yang mana lagu-lagu yang akan anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani malam anda, tapi bukan untuk edisi hari ini, untuk esok, untuk malam ni kita dah tutup dah, di Nasional Malam lah waktunya. Caranya mudah saja. Apa yang anda perlu lakukan, mula-mula sekali perlulah ikuti media sosial Nasional FM sentiasa di hati, iaitu di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin kita akan memuat naik poster pilihan bersama 20.00, dan anda bolehlah memberi komen terhadap poster tersebut. Pastikan komen anda itu ada tajuk lagu dan juga penyanyinya. Mudah bukan? Jadi DJ yang bertugas akan memilih daripada komen-komen yang diberikan melalui poster pilihan bersama 20.00. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam pilihan bersama 20.00, 9.22 malam pada waktu ini. Dan semuanya santai-santai je malam ni, terus setia bersama dengan AJ, okey? Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Buluntung Om Hawun dari Keningau, Sabah. Beliau inginkan lagu daripada Azarina Azhar, Rawan. Seterusnya, permintaan ini datangnya daripada Princess Sue. Beliau inginkan lagu daripada Hafiz, Nohta Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Zainab Husin. Beliau inginkan lagu daripada Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM.
1: Pilihan bersama 20.00 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Baik, tak kira di mana saja anda berada, di Kedah ke, di Johor ke, Sabah ke, Sarawak ke, yang penting pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai pilihan anda pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani AJ di live TikTok. Nasional FM sentiasa di hati. Ya, untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati sekarang juga. Dan ramai sahabat-sahabat yang menemani AJ, antaranya kita ada Azman Ibrahim, seterusnya kita ada Muhammad Abdul 57, seterusnya siapa lagi, Akasha Kebonceng 36, Melati Jasmine, Abang Boy, Rosida Syafil, seterusnya siapa lagi, Ahmad Firdaus, terima kasih atas pemberian, Abi Hashim, Rahani Wani, seterusnya siapa lagi menemani AJ sebentar, Annie Shah juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ, walaupun tak nampak tetapi anda sentiasa dekat di hati AJ, okay? Baik, semestinya di Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0 yang anda dengarkan tadi, terhibur ke tidak? AJ nak dengar, terhibur ke tidak? Diharapkan semuanya terhiburlah ya, sebab lagu-lagu ini adalah permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang sentiasa menjadikan Nasional FM ini sebagai teman nak beliau. Terima kasih juga kepada Afzai Nizam yang baru saja menemani AJ di live TikTok, Melina Muhammad Zaini, Waalaikumsalam Warahmatullahi, Rahmat Islam juga turut menemani saya, Rosida Safil, selamat hari ibu kepada semua yang bergelar ibu. Itu antara sahabat-sahabat lah yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Oh, ada lagi driver 07MJ Career, Jambek Ko Jambek daripada Indonesia, selamat malam kepada semua. Seterusnya siapa lagi, Rahmat Islam juga turut menemani saya. Terima kasih Rahani for the love. Baik, untuk anda terus setia bersama dengan AJ. Dan ini dia rawan permintaan daripada sahabat kita daripada Sabah, daripada Keningau, Buluntung Om Hawun. Diharapkan anda semua terhibur. Daripada Azharina Azhar menemani anda di Nasional Malam.

Dingin dari Zana Zain. Dan sebut pasal dingin ni, kadang-kadang dalam hubungan anak dan ibu ni ada juga rasa dingin yang hadir. Sebab kadang-kadang salah faham kan, maklumlah kadang ibu dengan anak ni membesar dalam zaman yang berbeza, keadaan yang berbeza. Kadang-kadang ada salah faham, ada ego, ataupun sebenarnya mereka berdua ni, ibu dan anak ni, jarang meluahkan perasaan bersama. Jadi percayalah, sebesar mana pun jarak ataupun masalah dirasa dingin dengan ibu kita tu, tapi percayalah, seseorang ibu itu tetap menyayangi anaknya walaupun tanpa syarat. Jadi kalau boleh lah ya, nak nasihatkan, nak ingatkan untuk diri sendiri juga, jangan terus dingin dengan ibu anda. Hubungi mereka, sayangi mereka, teruskan mendoa kepada ibu anda. Dan untuk ibu, lembutlah hati, sayangilah anak mereka, anak awak tu. Yelah, maklumlah kadang-kadang anak-anak ni memang kadang nakal sikit. Kadang-kadang kita kena bagi ruang untuk anak kita untuk apa, meluahkan perasaan mereka terhadap diri kita. Oh, itu pengalaman saya lah sebagai seorang mama, atau dikenali sebagai mama AJ kan. Kadang-kadang bila kita ada perasaan dingin dengan anak kita ni, kita kena bagi peluang untuk mereka meluahkan. Bukan tak semestinya ibu tu sentiasa betul dan tak semestinya anak tu sentiasa betul, tapi kita kena give and take, kena menerima dan terima. Macam itulah konsepnya. Itu sedikit nasihat lah AJ untuk ibu-ibu dan juga anak-anak semua kan. Jadi terus setia, terus berpelukan antara ibu dan anak. Yelah, bersempena dengan Hari Ibu hari ini kan. Dan terus berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0 daripada Judika, Cinta Kerana Cinta, permintaan anak Nora Shikin. Terus setia bersama dengan AJ, okay?

Sugar di tapak kaki ibu, nyanyian Aisyah, permintaan daripada Rostan dari AU to Keramat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Fuad underscore Syahari. Katanya cinta pertama anak-anak adalah ibu. Oh, comel kan? Seterusnya siapa lagi komen-komen daripada sahabat kita? $701, tanpa ibu siapalah kita di dunia? Hanya pinjaman sementara sahaja. Ya, tanpa ibu tak adalah kita di dunia ini. Jadi hargailah ibu anda. Dan nak buat anda yang sudah kehilangan ibunya, walaupun jasadnya tiada, tapi kasih sayang dan doa untuk ibu adalah daripada anda sendiri. Jangan pernah putus, okey? Kena terus berdoa terhadap ibu anda yang telah tiada. Dan kita sedekahkanlah Al-Fatihah, doakan kebaikan untuk beliau. Dan kenangkanlah jasa-jasa yang pernah dicurahkan terhadap diri anda. Saya faham kadang rindu tu sakit. Lagi rindu yang kita tak akan berjumpa lagi. Jadi diharapkan malam ini dapat terubatlah rindu anda tu kepada ibu yang telah pergi. Sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah, ya. Jadi hadiah yang paling indah sebenarnya untuk setiap anak adalah seorang ibu yang sentiasa mendoakan anaknya. Jadi bila ibu tu dah tiada, siapa lagi nak mendoakan? Tak ada dah kan. Jadi sebagai anak, doakanlah untuk ibu anda. Jadi kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Apa dia, Salim? Salim bin Wahab selalu komen, beliau selalu titipkan buat arwah ibu. Ya, betul tu Salim, terima kasih atas komen anda. Wan Zizau, Mama teman soldier malam ini. Ya, Mama menemani anda, Mama AJ menemani anda dalam Nasional Malam pada waktu ini, Pilihan Bersama 2.0. Diharapkan semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Baik, seterusnya lagu ini permintaan daripada sahabat kita Sarini Rais dari Sabah. Beliau inginkan lagu daripada Data, Tunduk Mengalah. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Tika dan saat ini nyanyian medicine permintaan daripada sahabat kita Sadin Sadin. Ucapannya khas untuk ibu-ibu tersayang. Moga sihat selalu. Oh. Terima kasih Sadin. Baik, ini dia sedikit perkongsian lah terkini yang mana anda boleh ikuti melalui platform berita .rtm.gov.my. Pemilikan Aurus oleh Sultan Ibrahim, lambang persahabatan kukuh Malaysia-Rusia. Model jarang dimiliki di luar Persekutuan Rusia dan tidak diekspor secara meluas. Aurus jenama rasmi kepimpinan Rusia kerap digunakan dalam acara rasmi negara. Dikenali kerana gabungan teknologi moden serta ciri keselamatan bertaraf tinggi. Seri paduka berangkat ke Museum Garaj khas, majlis serahan Aurus diadakan dan baginda menerima taklimat mengenai koleksi kenderaan. Seterusnya, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kebanyakan negeri di semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak sehingga 1 pagi nanti. Met Malaysia memaklumkan negeri terlibat termasuk Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta 3 kawasan di Kelantan, Jeli, Tanah Merah dan Gua Musang. Pahang terlibat di kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Rau, Bentong, Bera dan juga Rompin, di Selangor, di Negeri Sembilan dan Johor juga dinyatakan. Sarawak menyenaraikan di kawasan di Betong, Sarake, Sibu, Kapit dan Bintulu. Sabah melibatkan pedalaman di Sipitang, Tenom, Nabawan, Tambunan dan Tonggot. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam nanti dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Mungkin ada di antara anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini bersendiri. Jadi inilah radio yang akan menemani anda selama 24 jam dan lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi pelbagai emosi kita raikan pada malam ini dalam pilihan bersama 20.00. Diharapkan semuanya terhibur lah ya hendaknya. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga pendengar-pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin ada yang ingin berkenalan, ingin berkongsi cerita bersama dengan kami, boleh. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang nak berkongsi cerita mengenai ibu mereka bersempena dengan hari ibu hari ini, boleh. Jangan malu, jangan segan. Silalah tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru menemani AJ. Antaranya kita ada Sugarstone. Seterusnya kita ada Ita 4465. Kita ada Noraini underscore SMT at 82. Kenapa tu Ili? Oh, kita ada bercerita di live TikTok. Jadi kalau untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini nak dengar apa cerita yang saya kongsikan, jadi anda kena menonton live TikTok Nasional FM lah. Sebab cerita ni kita tak kongsikan di ruang udara. Kita terus berhibur lagi lah dalam pilihan bersama 20.00 yang mana lagu ini permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Aru Rashid, Jagakan Dia. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Usif Joseph. Beliau inginkan lagu daripada Eli Mazlin, Bungaku Bakawali. Terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

ibu. Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama ibu. National FM, sentiasa di hati.

Jagakan dia dari Arul, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Dan sebut pasal jagakan dia, itu antara salah satu perkataan yang sentiasa ibu-ibu kita doakan untuk anak-anak mereka, kan. Jadi apa salahnya untuk anda

0: 10:47 minit malam pada waktu ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan Nasional Malam dalam pilihan bersama 20 lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Diharapkan anda terus setia, sesetianya seperti sahabat-sahabat kita di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati, dan juga sahabat-sahabat di muka buku di Facebook. Antaranya kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, nak Sabah. Mengucapkan selamat hari ibu untuk semua kaum hawa yang bergelar ibu. Ah, terima kasih Ahran. Seterusnya Ila and Request juga turut menemani saya pada waktu ini. Salam sayang untuk semua. Semoga ibu-ibu semua diberi kesihatan yang baik selalu. Itu dia antara sahabat-sahabat kita. Seterusnya kita ada Lin Rosalinda juga turut menemani saya. James Pengiran, Nik Mas dengan ucapan Happy Mother's Day. Love you Mom. Thank you Nik Mas. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, salam hujung minggu untuk semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Sadin, Sadin, selamat malam untuk semua, selamat hari ibu, semoga ceria-ceria dan murah rezeki selalu, amin ya rabbal alamin. Hidam Mulyani juga turut menemani saya. Salam ceria untuk semua, selamat hari ibu. Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor Bahru, Darul Takzim hadir menemani anda. Seterusnya Hamdan Arifin juga turut menemani saya. Selamat malam Mama AJ. Selamat hari ibu. Semoga Allah permudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Untuk rakan-rakan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, dan juga untuk pendengar setia Nasional FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir di Nasional FM. Terima kasih Hamdan Arifin. Khatijah Muhammad Amin juga turut menemani saya. Selamat hari ibu untuk semua, kamu yang terbaik untuk anak-anak semua dari bumi kemasih ke Mamang Ganu kita. Okey ja. Mama Azharun juga turut menemani saya. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sentiasa menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja mahupun yang di dalam kereta pada waktu ini. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20:00, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Niza Samin. Tadi kita dah mainkan rupanya lagu beliau daripada Spring, Pesada Cinta, yang mana lagu itu ditujukan kepada bonda tersayang iaitu Puan Misnah binti Ahmad. Semoga dipanjangkan umur, diberi kesihatan, dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, dan sentiasa dilindungi dari segala bencana dan disayangi oleh semua orang, terutama keluarga tersayang. I love you my mother. Itu ucapan daripada Niza Samin yang tadi kita dengar tadi kan. Lagu daripada Spring, Pesada Cinta. Itu ucapan daripada beliau. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20:00, yang mana lagu ini permintaan daripada Siti Salwa. Beliau inginkan lagu daripada Arya, Kaulah Segalanya. Lagu ini buat hiburan semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati yang setia. Juga kepada ibu-ibu di luar sana, selamat hari ibu. Al-Fatihah buat arwah Mak Hajah Maimun, semoga tenang di sana. Amin. Buat kakak Suzy Hana Sulaiman, pengganti ibu kami, selamat hari ibu, Kaulah Segalanya. Dan untuk anda, terus berhibur, terus setia bersama dengan AJ, okay? Semestinya di Nasional Malam.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Terima kasih Ibu, itu dia tema untuk Hari Ibu pada tahun ini. Dan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Dan seperti yang kita maklum kan, kasih ibu tu tak pernah ada penghujungnya. Dari mula kita mengenal dunia sehinggalah sekarang, kasih ibu itu tak berubah. Jadi diharapkan kasih kita terhadap ibu kita juga tidak akan berubah. Terus setia, terus mendoakan mereka. Dan untuk anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda juga, okay? Dan kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama Rupalan Kosong, yang mana lagu ini permintaan daripada Marsha Saleh. Melainkan lagu daripada Aizat Amdan, Sampai ke Hari Tua, yang mana lagu ini buat hiburan keluarga tersayang dan juga sahabat-sahabat yang mengenali saya dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Semoga sihat ceria selalu sehinggalah ke akhirnya. Terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur. Selepas ini kita akan sama-sama ikuti Utama 11 Malam.

0: Berita seterusnya. Lebih 373,000 kes subfertility dikendalikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sejak 1979. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, ia dalam usaha membantu wanita dan pasangan merealisasikan impian mendapatkan zuriat menerusi perkhidmatan kesuburan yang komprehensif pada harga berpatutan berserta subsidi rawatan.
1: Sehingga kini, lebih 373,000 kes subfertility telah dikendalikan dengan 6,513 kehamilan berjaya direalisasikan. Antara inisiatif yang memberi sinar kepada harapan menjadi seorang ibu ialah program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility ataupun BUAI dengan tagline lebih awal, lebih baik. Program BUAI ini menyasarkan pasangan yang layak dengan pembiayaan menjalani rawatan IUI sehingga dua kitaran. Seramai 47,000 pasangan dijangka akan mendapat manfaat dari inisiatif ini.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di kebanyakan negeri sehingga pukul 1 pagi ini. Cuaca buruk itu dijangka melanda seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta beberapa kawasan di Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Amaran sama turut melibatkan beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkasa pencegahan jenayah berasaskan komuniti melalui inisiatif Skuad Aman Wanita, Amanita serta aplikasi volunteer Smartphone Patrol VSP. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, pemerkasaan golongan wanita sebagai rakan strategik membolehkan mereka menjadi mata dan telinga polis dalam menyalurkan maklumat jenayah di kawasan kejiranan. Luar negara, ASEAN berikrar untuk mengamalkan pendekatan tanpa toleransi terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi melindungi komuniti daripada dadah terlarang berpaksikan pelan strategi komuniti politik keselamatan ASEAN. Mayat ketiga-tiga pendaki mangsa letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Ayuh sekali sukan, atlet lempar cakera Muhammad Irfan Syamsuddin dan atlet berbasikal trek para Muhammad Yusuf Hafizi Shahrudin dipilih sebagai penerima anugerah khas sempena Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM. Naib Presiden SAM rangkap pengurusi jawatankuasa penganjuran anugerah SAM, Muhammad Hazrin Nur Mubarak berharap pengiktirafan itu dapat menyemarakkan lagi semangat bukan sahaja kepada penerima anugerah tetapi juga kepada permata baru dalam arena sukan tanah air. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelihara maruah Islam institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan Peguam Negara Pendakwa Raya di Muktamad 18 Mei. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap

0: lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Geng Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2026, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk anda. Dan juga saya akan memberikan informasi dari masa ke semasa khas untuk anda. Dan semestinya juga lagu-lagu yang terbaik. Terus kekal dan juga terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Spin dan juga Siti Nodiana, Memori Berkasih. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan saya nak kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Met Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeluh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri sehingga 5 pagi ini, Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Met Malaysia juga menasihat kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengetahuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu yang juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita, yang menjadi nadi utama dalam kehidupan daripada kita kecil sehinggalah ke kita dewasa. Jadi untuk Hari Ibu ni, haruslah kita menghargai insan yang paling hebat yang menjadi setonggak keluarga kita. Dan saya pasti juga ramai antara kita yang sudah merancang untuk kejutan, ada juga mungkin yang membawa ibu untuk makan malam, meluangkan masa bersama mereka. Dan kita harus ingat bahawa perhargaan untuk seorang ibu tidak seharusnya terhad pada Hari Ibu sahaja, tapi pengorbanan dan juga kasih sayang mereka akan mengalir tanpa henti setiap saat. Dan bagi anda yang masih berpeluang melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk, ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisikkan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang, kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbaloi. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bingkisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, ha, nama unit-unit belaka kan, juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah, juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita, kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Ha, terima kasih Abang Zim, Sam DZ, beri kita topik. Terima kasih banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan National FM dengan lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita bebor bersama lagu ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di National FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Terus dengarkan Kenny Murahan tu 12.30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai sesi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta yang sedang memandu kan, daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang dari bercuti, baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat, selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brek berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam. Dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu, dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin melayari media sosial, kerana gangguan sesaing saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap. Pentingkan diri sendiri dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan ada kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Thank you.

bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya. Untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesawang radio.rtm.gov.my dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara. Seperti yang ada di mana ni, di Kedah, balik Pulau Pinang dan juga di Perlis, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di Pulau Pinang khususnya di sekitar balik pulau di frekuensi 93.9, dan juga yang berada di balik Kedah 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan kami dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Seperti biasa 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Ani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan selepas itu juga kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma. Ya, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga, mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya, pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik. Jangan sombong, kerana sombong juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan. Kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok Live sekarang ini, seperti Syida sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi 85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah. Dan lupa, hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi, dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: tahu ni yang mahal. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12.30 malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk Nasional Malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, anda akan dapat lihat ya poster Pilihan Bersama 2.0. Anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuk ni yang betul. Pastikan jangan salah je. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa saja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0, lagu-lagu anda akan kudara di radio. Jangan lupa komen dan juga pilih lagu kegemaran anda. Jom kita

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam.

TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Salon Sukan Plus.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan setugas saya, DJ Ijad, yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok Live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu.

0: Kau ni apaan? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
8: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
9: Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini, kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan yang kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15. Berita dari luar negara. Kedutaan Singapura di Jakarta sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu, manakala 17 yang lain terdiri daripada 7 warga Singapura dan 10 warga Indonesia berjaya diselamatkan. Untuk berita lebih lanjut boleh ke portal berita RTM yang sahihannya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu.

0: Lagu baru
1: Nasional FM sentiasa di hati.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juadah, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Hai, apa khabar geng burung hantu yang masih setia menemani saya di Konti waktu malam begini kan? Mungkin ada yang masih di jalan raya, yang tengah memandu pulang dari kerja mungkin. Ada yang dari kampung pulang ke Kuala Lumpur. Ada yang dalam penghantaran barang tu. Atau mungkin yang tengah layan highway sunyi seorang diri. Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah, yang itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang, tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak, tak pasti laluan, nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi Tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat dan teratur. Okey, aplikasi Tuju ni daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan ada adanya aplikasi Tuju ni, dia boleh membawa kita mengetahui apa yang berlaku sepanjang pemaduan kita di Lebuh Raya. Okey, teruskan bersama geng burung hantu. Hanim di sini masih lagi menemani anda, setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.

Layan lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburu Hantu, Agak Manis dan Abang Manis. GBH, Gemburu Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera geng burung hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ini. Jam sekarang pukul 4 pagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga kerja, keluarga dan komitmen sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ini, kan? Hakikatnya kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Kalau badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita kena belajar untuk berhenti sekejap, tarik nafas, cari ruang untuk tenangkan diri. Untuk anda yang sedang bekerja shift malam, mungkin yang sedang memandu, belajar atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni, jom kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Satu tips daripada saya, minum air kosong dulu, tarik nafas dalam-dalam, senyum sikit, dan yang penting kita hargai diri kita sendiri. Terus bersama kami, teman setia anda, Nasional FM, sentiasa di hati geng buruhan. Terima kasih.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam 4.11 minit pagi ini, Hanim kongsikan sedikit perkembangan sukan tanah air. Johor Darul Takzim memecah rekod jaringan terbesar Liga Super Malaysia selepas membenam Kelantan The Real Warrior 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Seterusnya, pemain squash nombor 1 negara S. Siva Sanggari melangkah berjaya ke pusingan ketiga kejohanan dunia Persatuan Squash Profesional di Gizam, Mesir selepas menewaskan rakan senegara Aira Azman pada aksi pusingan kedua hari ini. Pilihan kelima kejohanan itu hanya memerlukan 24 minit untuk mencatat kemenangan straight set 11-4, 11-9, 12-10 ke atas pemain pilihan ke-19, sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas pemain muda negara berusia 21 tahun itu kepada 5 kemenangan berturut-turut. Siva Sanggari akan memasuki aksi kelompok 16 terbaik dengan sedikit kelebihan rekod pertemuan apabila pernah menang 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas pemain Belgium Gilles. Okey, itulah perkembangan sedikit perkembangan sukan tanah air negara. Majulah sukan untuk Malaysia. Jadi, teruskan bersama Nasional sentiasa di hati Geng Buruh Hantu. Kita dengarkan dulu lagu untukmu selamanya, Visa.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden skam menerusi talian 997 Pusat Respon Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Setiap hari yang tenang bermula dengan diri yang dijaga. Nasional 12-6, geng burung hantu. Selamat pagi, Hani masih lagi di sini menemani anda. Jadi, untuk mengekalkan hati yang tenang, bagaimana kita nak jaga diri supaya kekal tenang, positif dalam setiap perkara. Ada tips je. Tip secara alami, apa tua dia? Healing dengan tumbuhan. Bagaimana tu? Kalau nak tahu, Hanim akan kongsikan dan sekejap lagi. Setia dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ini, ambillah lagu permintaan yang selalu-selalu sangat diminta. Adik Saya Abang Sore, Nasional FM, Geng Burung Hantu. Haa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
2: Terima kasih kepada pendengar geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim di sini masih menemani anda. Baiklah, kalau tadi Hanim ada kongsikan kan, ada cara untuk kita tenangkan diri kita secara alami, untuk kita stres, untuk kita hilangkan stres kita dengan cara healing dengan tumbuhan. Salah satunya bercakap dengan tanaman. Meluangkan masa untuk berbual atau sekadar menyiram pokok setiap pagi membantu minda beralih fokus kepada tekanan kerja, kepada kepuasan melihat hasil tanaman yang subur. Saya percayalah yang bercakap dengan tumbuhan ni memang tak asing lagi lah untuk perempuan kan? Macam kita ni ibu-ibu suri rumah memang suka bercakap dengan pokok kan. Bukannya sebab kita tak normal ke apa, itu perkara yang normal ya. Sebabnya apa yang kita suka memang terapi mujarab bila kita bercakap dengan pokok-pokok ni. Kita tak stres, lepas tu kita tengok pokok kita pun makin lama makin subur. Boleh cuba, siapa yang tak pernah cuba. Mungkin tanam pokok bunga ros ke dekat luar tu, cakap hari-hari dengan pokok ros tu. Kadang-kadang jiran kita tanya, bercakap dengan siapa tu? Cakap dengan pokok. Tips yang kedua, sentuh dan peluk pokok sambil berkaki ayam. Ha, yang ni kena berkaki ayam sebab kita akan pijak rumput dengan pasir tu. Aktiviti ini dikatakan mampu mengurangkan tekanan saraf, menenangkan fikiran dan menyerap tenaga bumi. Yang ni kita boleh sama-sama cubalah, terutama mereka yang suka berkemping ni. Nanti jangan lupa cuba petua ni. Fikiran yang positif adalah magnet kepada perkara-perkara yang baik. Layan terus lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata Lestari, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Hai, saya Hatan. Teruskan mendengar
2: Nasional FM. Sentiasa di hati.
3: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
4: untuk info semasa dan kandungan menarik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Tomo.
4: Saya Ana Rasadi.
5: Saya Syahid.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Jam pukul 5 pagi ini Hani masih di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, adakah yang sedang memandu menghala ke utara? Frekuensi kami di Perlis 100.5 FM, kekal segar dalam pemanduan walau di mana juga anda berada. Kalau ikut kat dalam TikTok ni, ada kasut dah buruk kita, terkandas perjalanannya. Semoga segalanya berjalan lancar. Kadang-kadang waktu-waktu pagi ni memang susahlah kita nak cari pertolongan, kan. Tak apa, mungkin ada hikmahnya. Terus dengarkan kami di sini, kami akan menemani anda. Okey. Kerana kami menganggap anda adalah pelangi kami. Cerita tentang pelangi, ada fakta menarik Hanim nak kongsikan kepada anda. Kita tahu pelangi memang cantik, indah, menarik. Warna je boleh buat kita rasa terpukau indahnya ciptaan alam, kan. Tapi ada yang menarik selain warnanya. Hanim akan kongsikan selepas ini. Dengarkan dulu lagu dari Sinar Terindah. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

berbalik kepada cerita Hanim tadi kan, apa yang menariknya tentang apa itu menarik tentang pelangi kan, kerana anda adalah pelangi kami kan. Ya, sebenarnya berbentuk bulat. Siapa yang tahu pelangi itu berbentuk bulat? Kalau kita tengok dekat mata kasar kita kan, pelangi ini bentuk je separuh bulat. Tapi kalau kita berada di atas kapal terbang atau puncak gunung yang tinggi, anda berpeluang untuk melihat pelangi ini sebenarnya dalam bulatan yang sempurna. Pelangi juga boleh berlaku pada waktu malam kerana ia dihasilkan oleh cahaya bulan yang dipantul pada titisan hujan. Namun cahaya bulan ini lebih malap, mata manusia biasanya takkan nampak lah kerana ia kelihatan seperti jalur putih sahaja. Lagi satu, pelangi kembar ini berlaku apabila cahaya terpantul dua kali di dalam titisan air. Menariknya, susunan warna pelangi kembar ini dia adalah terbalik warna. Kalau pelangi pertama tu susunan warna pelangi kedua tu terbalik, merah di dalam dan ungu di luar. Inilah fakta yang menarik berkaitan dengan pelangi. Hati juga ibarat pelangi, terus hidup dengan memberi erti. Terus layan Nasional FM, geng buruh hantu, dengarkan lagu Pelangi Senja dari Stacey.

0: kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah SWT kerana Allah sedang menghimpunkan kita. Ya? Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan. Ya? Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qurabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman. Rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan dan kita bayangkan ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan ya, kerana pada satu waktu Isyak, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan seorang yang kita tahu betapa bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Saya nak diminta dia didudukkan, dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, "Wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh.
1: Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali tersangat sedikit. Maknanya Sayyidina Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata Sayyidina Ali, aku takut pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir. Mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis. Sebab apa? Sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang simple je. Kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu ya, gelarannya adalah karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, aku takut pahalaku sedikit, pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis, orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa? RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun Padang Besar Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita, semua yang saya kasih sekalian, bila kita bercakap ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Mari kita tengok sekejap ya. Solat kita tengok balik sedekah kita tengok balik baca Quran kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangisnya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menembus syurga. Kerana itulah, marilah kita cuba memahami bahawa pahala yang kita perlukan itu datang daripada mana sebenarnya. Pahala yang kita nak perlu itu datang daripada mana sebenarnya. Untuk kita faham bahawa pahala akan datang daripada dua sumber. Yang pertama, sumber yang pertama pahala kita datang adalah daripada amal soleh kita. Yang kedua, pahala akan datang kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah apa saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya ya, senyum, jumpa orang senyum. Rajin belanja orang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah dianggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kiralah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya, kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah, subhanallazi sakhkhar lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak, contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab itu Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini, itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Raudhah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan
0: Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. 6.31 minit pagi pada waktu ini. Baiklah, sedikit perkongsian untuk pagi ini. Komuniti Madani perlu memakan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan juga tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menurut Menteri Komunikasi, Datuk Fahim Fadil, ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri mahupun persekutuan dengan cara yang paling mudah untuk difahami, dan kementerian akan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Dan antara aktiviti pertama yang diselaraskan adalah turun ke pasar dan gerai-gerai, dan beliau mahu anda melihat sendiri masalah seperti ketersediaan minyak paket ataupun stok diesel di stesen minyak. Dan sebanyak 234 ketua komuniti madani dari Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor menerima watikan pelantikan bagi tahun 2026-2027 dalam usaha memperkasakan jaringan komunikasi komuniti di kawasan bandar dan pinggir bandar. Itu antara sedikit informasi yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. InsyaAllah ada banyak lagi. Selepas ini kita akan ikuti pula untuk info sihat di Nasional FM. Jom kita berhibur seketika dengan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas ini. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pama tempe, belanggar dengan motokar.
0: Memangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

0: and handout.
1: Ayo dapatkan tip dan panduan gaya hidup sehat menerusi info sehat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sehat bersama-sama kami di Nasional FM.
2: Okey, 6.44 minit pagi. Selamat pagi semua. Macam biasa, rakan-rakan kita di Facebook. Selamat pagi.
3: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang sedang memandu. Terus saja layan Nasional FM pada waktu ini.
2: Ya, betul.
3: Dan untuk makluman semuanya, ya, pada waktu ini, anda boleh juga menonton kami live di Facebook. Jadi, anda boleh terus saja berinteraksi bersama-sama dengan kami. Macam biasalah,
2: Betul tu. Selamat pagi untuk Awang Idris. Selamat pagi juga untuk Mok Ju dan semua sekali lah. Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Bila masuk sekarang
3: Ya betul lah
2: Okey.
3: Okey baik. Jadi kita nak kongsikan info sehat ini bagi mereka yang mungkin sekarang ni berada di kedai makan ke.
2: Betul.
3: Yang dalam pemanduan nak buka kedai makan ke. Jadi ini antara orang kata tip yang terbaik untuk pengendali makanan.
2: Betul. Okey, apa yang perlu anda lakukan sebagai pengendali makanan? Ini sebagai tukang masak lah ni.
3: Ya betul lah
2: Okey.
3: Yang pertamanya kalau anda tak patuh kau. Ini adalah satu kesalahan. Kalau rambut anda tidak ditutup.
2: Betul, tak boleh.
3: Tak boleh tau. Kena pakai sesuatu. Kemudian pakaian anda tidak sesuai.
2: Kena pakai pakaian sesuai untuk memasak. Kena pakai apron dan sebagainya. Okey, yang tidak patuh ni, apa yang sebenarnya tak boleh anda lakukan? Tiada apron bersih. Dan juga ketika masak tu, anda banyak pakai barang kemas, jam tangan dan sebagainya.
3: Jangan tau.
2: Jangan.
3: Kena buka semuanya.
2: Betul.
3: Kemudian kuku yang tidak patuh.
2: Betul.
3: Maksudnya ada yang orang kata ada warna kuku ke apa ke. Dan juga ia menggunakan selipar yang terbuka.
2: Tak boleh.
3: Jadi sepatutnya anda kena lakukan begini tau.
2: Okey, apa yang patutnya?
3: Rambut kena ditutup.
2: Itu betul. Okey, pakai pakaian yang sesuai ketika masak.
3: Ya betul. Walaupun anda pakai apron, tapi pastikan ianya bersih.
2: Betul.
3: Kalau bersih tu orang kata, ya Allah bersihnya kedai ni.
2: Ya, kemas. Okey, dan ketika anda masak, tidak memakai apa-apa barang perhiasan, barang kemas ke, jam tangan ke dan sebagainya.
3: Ya, kemudian kuku kena pendek dan juga bersih. Yang paling utama sekali untuk keselamatan kita adalah kasut hendaklah bertutup. Dan sesuai ya untuk dapur.
2: Betul
3: sebab
2: tu.
3: Kadang-kadang dapur ni kan licin kan.
2: Ya, dengan minyak masak, dengan basah, dengan pelbagai lah.
3: Betul.
2: Jadi anda akan tengok bila chef sedang masak bagaimana cara pemakaian.
3: Jadi kita pun apabila kita pergi kedai makan pun apabila kita tengok dekat kitchen tu kan nampak bersih je. Kita pun dah rasa ya Allah selera untuk makan tu bertambah-tambah
2: Betul. Tidak serabut dan sebagainya.
3: Baik, jadi semoga apa yang kita kongsikan ini ada yang ambil berat lah. Mana tahu apabila anda berubah menjadi yang terbaik, ramai pula pelanggan yang Zui
2: Betul tu. Macam kita pergi baru-baru ni solid program kita.
3: Betul.
2: Di Pajaras kita tengok adik-adik kita yang hadir. Sebagai tukang masak, mereka pun pakai pakaian yang cukup sesuai.
3: Ya betul. Jadi adik-adik yang daripada Tibet saya rasa hari tu
2: Betul.
3: Jadi turut menyediakan masakan untuk program Turun Padang kita pada hari Sabtu lepas. Memang luar biasa lah. Bersih, semuanya cantik, kemas. Ya, makanan pun sedap
2: Sedap, kari ayam.
3: Betul.
2: Itu dia.
3: Allah Akbar. Okey, baik.
2: Okey, selepas ini kita ada teka penyampai.
3: Baik.
2: Jadi bersiap sedia untuk anda teka penyampai. Nanti kita akan berikan gambar dan juga wajah teka penyampai untuk hari ini.
3: Jadi macam biasalah, kita terus saja hiburkan anda dengan lagu ini
2: Okey, ini untuk mereka yang bernama Mila.
3: Allahu Akbar. Jadi selamat pagi.
2: Selamat pagi semua. Jom dengarkan lagu ini, terus layan
3: Nasional
2: Pagi.

0: Tuan-tuan semua boleh masuk sekarang kerana kita nak mulakan untuk sesi teka penyampai.
1: Ya, betul. Jadi macam biasalah ya kepada semuanya, anda boleh terus saja menonton live di Facebook sebab kita nak bagikan hadiah siapakah pemenang untuk terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
0: Betul tu. Anda boleh tengok dekat situ ada 3 wanita dan juga ada 7 penyampai berita lelaki.
1: Ya, betul.
0: Boleh pilih yang mana satu anda nak teka untuk hari ini, tapi tekaannya akan bermula selepas kita siapkan isyaratnya dah.
1: Jadi macam biasalah ya kepada rakan-rakan kita, anda boleh terus saja bersiap sedia. Anda taipkan nama siapa yang paling tepat, maka mereka lah yang kita nobatkan sebagai pemenang.
0: Okey
1: baik.
0: Bersiap sedia semua, kita nak dengan kiraan 5.
1: Ya, 4
0: 3
1: 2
0: 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
1: Okey, baik. Jadi orang pertama yang terus saja meneka, jadi tahniah diucapkan kepada Jamilah Othman.
0: Ya.
1: Yeah. Dia kata dia nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Wah, boleh-boleh, tak ada masalah. Eddie Muharram, Nurul Zahira Razi, Rahim Akof, Fazilan Rafika, Izami Nasir, lock dari Muhammad Suhaimi Bakar.
1: Okey, baik. Kita ada Sawakita AG nak lock Aminur Azam, Nordin Mat Isa, Fazilah Norafika, Khairullah Ibrahim nak lock Afendi Abdul Karim.
0: Okey, Hazlini Muhammad, Nurul Zahira Razi, Mokju, Izami Nasir, Marina Wati, Fazilah Norafika, Brown Roy, Hamami Yusof, lock.
1: Okey, baik. Kita ada Siti Salwa nak lock Siti Nordiati Zaidi, Hafizah Muhammad Hadi, Siti Nordiati Zaidi, Fazilah Daud, Fazilah Norafikah, Mahdi Osman nak lock Siti Nordiati Zaidi.
0: Okey, Norhaini nak lock Khairul Azan Arba, Jeffrey Razili, Amin Norazam, Ana Morni nak lock Izami Nasir, Khatijah Sha'ni, Siti Nordiati Zaidi.
1: Baik, kita ada Hamsinar Sinar, Nurul Zahira Razi, Silali Sila, Izami Nasir, Muhammad Zulikmat, Siti Nordiati Zaidi, Awang Idris nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Aniza Sami, Khairul Azan Arba, Kak Amun Fendi, Izami Nasir, Suhami Bakar, Izami Nasir.
1: Okey, kita ada Firwan Masran nak lock Fikah, Muhammad Suhami Bakar. Ya, pagi ni nak lock Siti Nordiati Zaidi.
0: Okey, Badim Mangs nak lock Nurul Zahira. Lepas tu, Marina Wati, Fazila, Khatijah Syari, Siti Nordiati Zaidi.
1: Okey, baik. Kita ada Umi Kalsom, Binti Itam nak lock Nurul Zahira Razi. Fizan Othman nak lock Aminur Azam, Mokjojo Legani, Izami Nasir. Brown Roy, Hamami Yusof.
0: Okey, Suami Bakar, Izami Nasir, Zainul Hisham nak lock Siti Nordiati Zaidi, Hazlini Muhammad, Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Hafiz Apis, Nurul Zahira Razi, Ana Murni nak lock Izami Nasir.
0: Okey, lepas tu kita ada Wan nak lock Siti Nordiati Zaidi, Amri nak lock Siti Aisyah, Zahira nak lock Nurul Zahira Razi.
1: Okey, baik. Jadi saya pagi ni nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Saya pada pagi ini tak lain tak bukan nak lock Siti Nordiati Zaidi, wanita.
1: Okey, baik. Nurul Zahira Razi, awak sedang record kan video, jangan lupa untuk post tau. Nurul Zahira Razi.
0: Sememangnya Nurul Zahira Razi pun ramai hadir juga pada program kita hari itu.
1: Betul. Okey, baik.
0: Okey, jom.
1: Jadi macam biasa, kita akan terus saja lock.
0: Baik.
1: Dan juga keputusannya tepat jam 7 pagi tau.
0: Okey, stand by. Kita nak lock sekarang.
1: Baik, kita nak lock. 1, 2, 3. Lock.
0: Okey, kita dah lock dah. Jawapannya 7 pagi nanti.
1: 7 pagi tau.
0: Okey, stand by semua.
1: Okey, baik.
0: Kita dengarkan lagu ini. Terus
1: layan. Inilah dia, Nasional
0: Pagi.

0: Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piceh bila memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan siasatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya nak pincin kan, kalau boleh tengok statement-statement dia, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap, kita akan ambil tindakan.
0: Tan Sri Ayub Han Maidin Piceh. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam pada itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup RON 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UMNO. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksa lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Apa mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan, semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke, supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta berbanding RM100 juta sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
5: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Persatuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan muktamad jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dibawa ke sidang parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengelapasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata, pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan, Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey, selamat pagi, selamat pagi. Lelaki yang baca hari ini.
2: Ya, betul. Khairul Azwan Arba. Kai yang baca pada hari ini melengkapkan tiga suara. Sonic, ya, Nazri dan juga Kai.
1: Yes.
2: Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja bersama-sama kami meneka bersama-sama.
1: Ya.
2: Ada yang menang, ada yang tidak. Dan juga pemenang pada hari ini akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy ni.
1: Betul tu. Jadi anda semua kena bersedia. Kami akan umumkan nama pemenangnya sekarang.
2: Okey, baik. Jadi tahniah diucapkan. Saya rasa ini adalah pemenang baru kita.
1: Baik.
2: Memang jaranglah nama ni yang memenangi untuk teka pembaca berita radio kita ni.
1: Betul tu. Dan pemenangnya pun adalah lelaki, nampak gayanya.
2: Ya, betul lah.
1: Okey.
2: Okey, baik. Jadi tahniah diucapkan kepada
1: Nas Anas.
2: Jadi Nas Anas, macam biasa Nas Anas.
1: Yes.
2: Awak kena WhatsApp alamat rumah awak tau di talian ini, Nazri. Macam biasa, Nazri.
1: Okey, nombor telefon dia 013-822-6962.
2: Ya, sekali lah lagi.
1: Satu lagi, 013-822-6962.
2: Betul. Okey, baik. Jadi boleh terus saja hantarkan alamat rumahnya lah,
1: Ya, betul.
2: Okey, baik. Jadi kita juga nak kongsikan untuk semuanya, hampir 2000
1: baik
2: usahawan India di seluruh negara menikmati pembiayaan bernilai 70 juta ringgit menerusi pakej modal usahawan dan ransangan ekonomi India 2026 ataupun Mudra.
1: Baik, dan menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop Steven Sim, jumlah itu adalah sebahagian daripada dana keseluruhan yang berjumlah 220 juta. Ini untuk membantu memperkasakan usahawan kaum India yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
2: Jadi, beliau berharap lebih ramai usahawan India akan tampil mengambil bahagian dalam program Mudra, iaitu program di bawah Power Up 10,000 bagi merancangkan serta membantu perkembangan perniagaan rakyat Malaysia.
1: Itu antara perkongsian kita pada pagi ini yang disediakan oleh pendapat kita, Fiza.
2: Ya, betul. Ya. Kakak unggu kita.
1: Kakak unggu.
2: Jadi, macam biasalah, selepas ini tahukah anda? Ini sesuatu yang luar biasa. Ini berkaitan dengan sambutan Hari Ibu jugalah.
1: Betul.
2: Rentetan semalam.
1: Rentetan semalam, dan ceritanya adalah mengisahkan seekor binatang, Sonic.
2: Betul.
1: Yang mana binatang ini juga tersenarai antara binatang yang paling menyayangi anaknya.
2: Allahuakbar. Okey, baik.
1: Baik.
2: Jadi kejap lagi nanti kami kongsikan untuk anda. Jadi apa kata kita hiburkan anda dengan lagu ini,
1: Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Selepas ini tahukah anda.
2: Jadi inilah dia, Nasional
1: Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Ya, tahukah anda pada pagi ini? Okey, boleh tonton sekarang dekat Facebook. Boleh tengok sedikit video. Okey, ini berkenaan binatang yang wujud di negara Australia.
2: Ya, betul. Jadi, macam biasa tahukah anda? Jadi, ini sempena dengan sambutan dari ibu semalam.
1: Baik.
2: Jadi, kita kongsikan kisah kasih sayang seorang ibu ni. Tahukah anda? Kangaroo betina adalah ibu yang paling kasih dan sayang pada anaknya.
1: Yeah.
2: Okey, kenapa?
1: Kenapa tu?
2: Ini kerana kangaroo betina amat popular dalam kategori pengendong bayi. Ini kerana setiap anak kangaroo yang baru lahir tersangat kecil dan pramatang tau.
1: Betul tu. Anda boleh tengok dekat video kami ada setakat ini, yang mana dalam poket kangaroo tu akan sampai ke dalam, yang anda boleh tonton. Dan ceritanya, saiz anak kangaroo ini yang pramatang adalah sebesar buah ceri tau.
2: Allahu Akbar.
1: Dan ianya akan berada dalam kantung ibunya selama 6 bulan.
2: Allahu Akbar. Walaupun anak kangaroo telah mencapai usia 10 atau 11 bulan, mereka akan masih lagi duduk tau.
1: Yeah.
2: Dalam katung ibunya, walaupun pada waktu itu anak-anak tersebut boleh berlari lagi.
1: Masih lagi duduk dalam katung tau. Dan ia akan masuk dalam katung tu untuk tidur, makan dan akan menyorok sekiranya diancam oleh binatang lain.
2: Jadi dalam kantong kangaroo itu mempunyai 4 puting, iaitu anak kangaroo itu menyusu sehingga berusia 1 tahun.
1: Ya. Yeah.
2: Bayangkan anda
1: Okey. Dan lebih menariknya lagi, inilah keajaiban oleh Allah, yang mana ibu kangaroo itu boleh menghasilkan 2 jenis susu yang berbeza secara serentak.
2: Allahu Akbar.
1: Jika dia mempunyai anak pada usia yang berbeza, contohnya susu rendah lemak untuk bayi yang baru lahir dan susu yang tinggi lemak untuk anak yang sudah besar.
2: Allahu Akbar. Ini kuasa Allah tau.
1: Betul.
2: Jadi apabila anak itu mencapai usia sekitar 6 hingga 8 bulan, ia akan mula menjenguk keluar dan akhirnya keluar dari kantong untuk meneroka.
1: Okay.
2: Jadi bermula dari situlah ia akan mempelajari segalanya mengikut tingkah laku ibunya. Ia akan mula makan makanan yang pejal seperti pucuk, daun dan juga rumput. Allahu Akbar.
1: Dan lebih menyayat hati juga ibu kangaroo ini hanya mampu hidup selama 25 tahun sahaja dan ianya akan menyendiri sebelum mati.
2: Allahu Akbar.
1: Dia akan kesorangan, duduk dengan tenang, dia akan mati kesorangan.
2: Jadi anda boleh juga bersama-sama dengan kami di Facebook. Jadi bagaimana keadaan anaknya yang berada di dalam kantong tersebut lah
1: Betul.
2: Yang mungkin saya pun baru tahu, rupanya kangaroo ni ada 2 susu
1: Betul.
2: Susu untuk anak yang baru lahir dan susu untuk anak dah membesar ni.
1: Betul.
2: Allah
1: Anda bayangkan kehebatan, keajaiban Allah SWT dan juga kehebatan ibu kangaroo ini yang menjaga anaknya.
2: Allahu Akbar. Okey, baik.
1: Okey, jom.
2: Jadi kepada semua ibu yang mendengar kami pada waktu ini, jadi kita doakan ibu kita ni sehat sentiasa.
1: Amin.
2: Jadi terima kasihlah ia menjaga kami, menjaga keluarga.
1: Betul.
2: Walaupun ada di kalangan ibu kita tidak bekerja dekat pejabat, tapi sebenarnya mereka adalah pekerja yang sangat luar biasa tau. Bermula awal pagi sampailah lewat malam ya, untuk menjaga keluarga
1: Alhamdulillah. Terima kasihlah untuk ibu yang melahirkan kita, yang menjaga kita.
2: Ya, semoga sehat sentiasa.
1: Amin.
2: Ya, semoga dipermudahkanlah segala urusan ibu kita
1: Baik. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu.
2: Baik.
1: Untuk semua ibu-ibu.
2: Masya Allah. Jadi inilah dia, Nasional
1: Pagi.

0: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi semua untuk anda. Kisah kita hari ini mengenai ibu kangaroo.
1: Ya, betul lah. Jadi, itulah dia kisahnya. Jadi, terima kasih banyak-banyak kepada Rosidah Safil. Dia kata kasih ibu terhadap anak sayangnya, ibu. Ya, di mana-mana sajalah, eh.
0: Betul. Okey, seterusnya kita ada Wan Hafiz katanya, Allahu Akbar, kasih ibu kekal sepanjang hayat, kasih ibu sehingga ke syurga katanya.
1: InsyaAllah lah, eh. Insya Jadi, Allah. Sama-samalah kita hargai ibu kita.
0: Betul.
1: Jadi, siapa-siapa yang masih lagi ada ibu, ada kedua-duanya. Jadi, inilah masanya untuk kita berbakti kepada mereka, eh.
0: Okey. Masya Saleh kata, Allahu Akbar, tiada yang dapat menandingimu, ciptaanmu, ya Allah. Kangaroo ini rupanya ibu yang penyayang.
1: Okey. Hani Nina dah besar pun masuk dalam kantong. Inilah dia kasihnya ibu.
0: Betul.
1: Jadi alhamdulillah, jadi kepada semua semalam rata-ratanya yang menyambut hari ia bersama dengan keluarga, bersama dengan ibu.
0: Baik.
1: Jadi kita doakan, sentiasalah doakan agar ibu kita ni sihat. Sentiasalah, eh.
0: InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Teruskan berdoa. Kalau ada masalah ibu masih lagi ada, kerapkan tanya khabar mereka. Dan berikan yang terbaik untuk ibu, eh.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Jom, kita dah bersama dengan
1: macam
0: ni.
1: Jadi, biasa kita nak tengok macam mana keadaan trafik kita pada pagi ini.
0: Baik. Kita dah bersama dengan Saiful.
1: Okey, baik.
0: Saiful, silakan untuk info trafik.
1: Silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Laporan trafik hari Isnin 11 Mei 2026 pada pagi ini akan dimulakan di Lebuh Raya Utama. Di bahagian utara Jabatan Pulau Pinang E36, trafik perlahan dari Perai menuju ke Pulau. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik perlahan dari Pematang Pau ke Perai dan daripada Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Beralih ke bahagian timur, aliran trafik masih lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 di Bukit Lanjan. Beralih ke bahagian timur, aliran trafik masih lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 di 8. Seterusnya, bahagian selatan di Lebuh Raya Plus

di lebaran NKBE 1, Taufik Pelahan dari Setia Alam ke Shah Alam, Smart Lane dari kilometer 3.2 hingga kilometer 9.2 arah utara telah diaktifkan. Dari Kota Damansara ke Damansara, dari Plaza Tua Damansara ke Kayu Ara. Di lebaran kesas E5, Taufik Pelahan dari Bukit Limau ke Kewajipan, dari Sifil ke Kewajipan, dari Pusingan U Plaza Tua Sawi, dari Seri Petaling ke Sukom, dari Awam Besar ke Kinara dan juga dari Bandar Botanik ke Pandamaran. Di lebaran elit E6, trafik perlahan dari Putrajaya menuju ke Putrahai. Di lebaran Gasaga E7, trafik perlahan dari Tun Hussein On ke Taman Connaught. Dan juga di lebaran Best Raya E9, trafik sesak dan terarut dari susur keluar Plaza Tua Sungai Besi menuju pusat bandar. Dan trafik juga perlahan dari Plaza Tua Loyu ke susur Jalan Istana. Di lebaran MPE, E10 trafik sesat dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri dan perlahan dari Kuta Lama ke Pantai Dalam. Di lebaran LDP E11, trafik perlahan dan bertahan arus dari Pucuk Utama ke SS2 dan perlahan dari Pucala ke TTDI. Di lebaran LKSE E13, trafik perlahan dari Alam Impian ke Bandar Shah Alam dan Plaza Tun Sri Muda ke lebaran Kesas. Di lebaran E18, jangka kelewatan dari Sungai Ramal ke Unitan. Di lebaran MX E20, trafik perlahan dari Bukit Jalil menuju ke Kucai Lama. Di lebaran Lekas E21, trafik mula perlahan dari Kajang Selatan menuju ke Kajang Perdana. Di lebaran Speed E23, trafik mula sesak dari Plaza Tua Damansara ke Kayu Ara. Di lebaran Duke E33, trafik perlahan dari Giwut ke Setu Pasar. Dan akhir sekali, di lebaran GCE E35, trafik perlahan dari Plaza Tua Bukit Jelutong ke Sepanjang Jalan Montfort dan sesar dari Kuang ke Plaza Tua Rawang Selatan. Pengguna dinasihatkan untuk merancang perjalanan anda dengan teliti. Pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik. Sila semak bagi kad tashenggu, smart tag dan arah fedi anda. Fokus pada pemanduan, awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Berkait dengan keadaan sekeliling, hubungi kami di talian 1-800-887-752 dari 7 pagi hingga 10 malam. Jika berlaku insiden atau anda terperangkap dalam kesesakan yang luar biasa, ikuti kami di aplikasi X dan TikTok, LNM Info Trafik dan Facebook Lembaga Lebaran Malaysia. Anda juga boleh umat turun aplikasi 7 di Google Store atau Apple Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa. Saya Saiful Aziz Jamaluddin melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebaran Malaysia. Kembali bersama 3 suara, Sonic dan Nazri di Nasional FM.

0: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
3: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 11.

0: Siapa yang tular?
1: Okey, yang tular kita pada hari ini juga sesuatu yang istimewa. Ini yang mana keakraban antara anak perempuan dan juga ibu.
2: Ya, betul lah. Jadi ini berkisar tentang satu perhubungan yang sangat luar biasa.
1: Ya, betul.
2: Jadi baru-baru ini tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang wanita berkongsi minat anak perempuannya yang dikenali sebagai Alicia Soraya, yang kini mula memulakan bisnes cookies miliknya sendiri.
1: Betul tu. Dan Alicia Soraya ini masih lagi kecil, yang mana telah pun membuka booth sejak setahun yang lalu dengan bisnesnya yang bertajuk Little Crumbs, bagi menjual aneka kuki.
2: Jadi itu jenamanya lah. Jadi perniagaan kecil yang diberi nama tersebut, Little Crumbs, diusahakan oleh anaknya yang berusia 8 tahun dengan bantuan ibunya. Dan lebih menarik perhatian adalah dia sanggup menggunakan simpanan duit raya yang diterima pada tahun ini untuk mengembangkan bisnesnya dengan membuka sebuah kafe tau.
1: Betul tu.
2: Allahuakbar.
1: Dan menurut ibunya, anak perempuannya baru saja beritahu nak buka kafe. Dan beliau berkata, "Girl, buka kafe tu mahal." Dan anaknya Alicia berkata, "Tak apa mami, saya ada duit raya."
2: Jadi tidak mahu mematahkan semangat anaknya, ibu berunding tau. Dengan berkata bahawa mereka akan membuka kafe satu hari nanti jika perniagaan Little Crumbs ia bertambah maju.
1: Betul tu. Dan ibunya kata, untuk permulaannya kita berniaga kecil-kecilan dahulu. Kita naikkan taraf bus, jual lebih banyak cookies. Lepas tu kita akan bincang lagi untuk buka kafe.
2: Okey, baik. Jadi semalam,
1: Sempena
2: dengan hari ibu, mereka membuka booth di Publica untuk menjual biskut sempena hari ibu. Jadi untuk makluman semua, setiap pembelian biskut akan mendapat bunga secara percuma tau. Khusus untuk ibu, dan ia mendapat sambutan yang amat-amat menggalakkan.
1: Okey, dan untuk anda yang ingin mungkin nak mencuba biskut Little Crumbs tersebut, boleh pergi ke Instagramnya, iaitu littlecrumbs_byalicia_soraya.
2: Jadi itulah dia usaha seorang anak tau. Kecil-kecil dah ada impian dan juga cita-cita.
1: Betul, Sonia.
2: Jadi sebagai ibu, mereka memahami dan terus menyokong apa yang anaknya inginkan.
1: Betul tu. Sokongan itu penting. Sebab itulah keakraban antara anak dengan ibu ni penting. Jaga keharmonian, jaga perhubungan.
2: Betul. Okey, baik. Jadi itu antara perkongsian yang terus saja kita bawakan untuk semuanya. Jadi siapa-siapa yang tiba-tiba dekat Facebook nak tanya videonya, memang tak ada hari ini.
1: Betul.
2: Sebab kejap lagi nanti kita akan terus saja ke udara dalam Selamat Pagi Malaysia.
1: Betul tu. Okey, lagu ini sesuai untuk anda semua. Saya pasti anda suka dengan lagu ini.
2: Baik.
1: Lagu Untukmu Ibu.
2: Masya Allah.
1: Jom,
2: ini lagu betul-betul kenangan ya.
1: Ya, memang kenangan.
2: Allahuakbar.
1: Mengimbau kenangan anda bersama dengan ibu anda, sama ada yang masih ada ataupun telah.
2: Ya, betul. Baik. Jadi kita layan terus lagu ini bersama kami di Nasional
1: Pagi.

0: Ya, panggilan untuk ibu, ibu, ibu, untuk semua ibu-ibu yang sedang mendengarkan National FM.
1: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami. Mm-hmm. Jadi, kita doakan agar ibu kita sehat sentiasa dan juga kalau semalam, ya, ramai yang menyambut. Dan juga ia meletakkan ucapan istimewa di media sosial masing-masing.
0: Betul.
1: Yang mengucapkan tanda sayang, terima kasih kepada ibu. Jadi itulah, saya pun nak ucapkan selamat hari ibu kepada ibu saya, Puan Maimunah, yang sekarang ni sedang ia berada di Kapit Sarawak. Ya, jadi semoga mak saya ia sehat sentiasa lah.
0: Sama juga dengan mak saya, Nazia binti Haskam. Dan ibu kita, Sonik, tak lain tak bukan, Diana Wai.
1: Ya, betul.
0: Semoga cepat sembuh, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi, insyaAllah dia akan kudara esok.
0: InsyaAllah.
1: Kalau tak ada arah melintang, insyaAllah esok dia akan bersama-sama dengan kami untuk melengkapkan tiga suara. Sebab ramai yang tanya, mana dia, mana dia. Dia kurang sihat. Jadi alhamdulillah esok akan bersama kami setelah 3 minggu
0: Hampir 3 minggu.
1: Hampir 3 minggu tidak ke udara bersama dengan tiga suara.
0: Betul tu. Jadi doakan semoganya urusan dia dipermudahkan, urusan dia bersama dengan keluarga, apatah lagi dia pun sebagai seorang ibu yang hari ini merata baiklah untuk bersama dengan anak-anak.
1: Okey, baik. Jadi insyaAllah juga semoga dipermudahkanlah urusan kami untuk terus saja ke udara. Dalam selamat pagi Malaysia, kejap je lagi nantilah
0: Betul tu.
1: Jadi nanti kita akan terus saja bergabung bersama dengan penyampai di Sabah FM, iaitu DJ Eclair dan juga DJ Rafiq. Yang akan kita bercakap dan senyum dan tegur di tempat kerja.
0: Okey.
1: Masih diamalkankah ataupun tidak?
0: Itu kita nak kongsikan bersama dengan anda. Jadi anda boleh tonton kami secara langsung di TV1, di Selamat Pagi Malaysia, juga boleh tonton di RTM Klik.
1: Okey, baik. Baik. Jadi selepas ni kita akan bersama dengan Khairul Azwan Arba untuk berita radio kita. Kemudian kita insyaAllah bersiap sedia untuk ke udara di kaca TV.
0: Okey, semua jom. Sambil menantikan berita pukul 7 pagi, kita layan dahulu lagu ini dahulu.
1: Baik.
0: Nanti kembali lagi selepas ini.
1: InsyaAllah.
0: Inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Mereka adalah usahawan yang terus merangkak.
2: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
0: Betul.
2: Sebab bila saya memang prinsip saya, memang kalau buat, biar sampai jadi.
1: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan Terus Sampai Jadi. Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam. Bermula 6 pagi hingga 10 pagi.